0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh duwe bang dodo.
0: Alah belum tentu, timku nanti yang menang.
2: Alah yora lah, tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas tak simak dari tadi kok utur-uturan berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Informasi cuaca pagi ini.
1: Informasi cuaca pagi ini teman Pro 2 untuk Solo dan sekitarnya teman Pro 2. Ada dari kota Surakarta yang hari ini diperkirakan nih berawan di suhu udara 24-31 derajat Celcius. Kelembapan udara di antara 51-79% teman Pro 2. Kita bergeser lagi ke daerah mana nih teman Pro 2? Kita bakal bergeser ke Boyolali. Boyolali hari ini bakal berawan di suhu udara 23-28 derajat Celcius. Kelembapan udara di antara 62-81% teman Pro 2. Kita bergeser lagi ke Klaten. Klaten hari ini diperkirakan juga berawan di suhu udara 23-30 derajat Celcius dan kelembapan udara di antara 54-78% teman Pro 2. Kita bergeser ke Sukoharjo. Sukoharjo juga diperkirakan berawan di suhu udara 23-30 derajat Celcius. Adapun kelembapan udara di antara 52-83%. Kita bergeser ke Wonogiri sekarang. Wonogiri juga berawan di suhu udara 21-29 derajat Celcius, kelembapan udara di antara 56-86%. Dan bergeser ke Karanganyar. Karanganyar diperkirakan berawan di suhu udara 22-28 derajat Celcius, kelembapan udara di antara 59-89%. Dan yang terakhir teman Pro 2 dari Sragen. Sragen hari ini diperkirakan berawan juga di suhu udara 23-31 derajat Celcius, kelembapan udara juga di 52-82% teman Pro 2. Jadi diperkirakan hari ini kota Solo dan sekitarnya diperkirakan berawan teman Pro 2. Dan jangan lupa jaga-jaga bawa jas hujan dan vitamin obat-obatan buat kesehatan kalian teman Pro 2.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

Manro 2. Artinya penjaga pagi. Halo, halo. Katanya mau lagunya Bernadia yang kita buat menyenangkan ya. Boleh, boleh, boleh. Siap, abis ini aku siapin ya kak lagunya Bernadia yang kita buat menyenangkan. Boleh. Juga udah aku siapin kok lagunya. Dan ada lagi dari kak siapa nih? Dari kak Via. Dari kak Via katanya, pagi kak, minta request lagu Linkin Park ya, Lost in the Echo, buat penyiarnya semangat. Makasih. Yoi, siap, abis ini aku cari dulu ya kak lagunya. Langsung aja deh kita puterin lagunya, requestan dari kak April. Dan nanti abis ini kita puterin juga, cari dulu lagunya dari kak Via. Langsung aja ada lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kamu diterima.
3: Lagi cari kerja.

0: Info di Disnaker pagi ini teman Pro 2 kita cari dari Disnaker Kota Surakarta. Ada dari PT JS Corp Boyolali Indonesia. Katanya we are hiring, join our team, chief produksi berpendidikan teman Pro 2 minimal D3 D4 S1 berpengalaman di chief produksi pabrik tas garment sepatu di atas 5 tahun dan ijab. Dan apply bisa di ikhrd.co.jscorp.com teman Pro 2. Terus kita ada lagi bergeser ke sales officer di Yogyakarta dan Solo teman Pro 2 di PT Sim Group. Kualifikasi pendidikan minimal D3 derajat semua jurusan, diutamakan memiliki pengalaman bidang marketing dan perbankan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berpenampilan profesional, bersedia ditempatkan di unit kerja BRI Finance, penempatan disesuaikan dengan domisili pelamar dan kebutuhan perusahaan. Dan satu lagi ada dari PT Mutu Gading Tekstil, posisi eksekutif mechanical staff, kantor di Karanganyar, kualifikasi pendidikan D3 S1 teknik mesin, sehat jasmani dan rohani, pengalaman minimal 1 tahun mekanik di industri manufaktur dan komunikatif, dapat bekerja tim dan individu teman Pro 2. Jadi itu dia teman Pro 2 info di Disnaker pagi ini dari Instagram resmi Disnaker Kota Surakarta teman Pro 2. Semangat untuk kalian yang lagi cari kerja teman Pro 2, semoga bisa menemukan apa yang kalian cari.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Teman-teman Pro2, belakangan ini penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu tambah banyak dan juga tambah sering loh. Modusnya macam-macam, mulai dari penipuan jual beli online, penipuan lelang palsu, dan juga penipuan kiriman dari luar negeri.
1: Yuk waspada biar kalian gak kena tipu. Caranya gampang kok. Kalau ada permintaan pembayaran bea masuk dan pajak impor, jangan mau kalau harus transfer ke rekening pribadi. Yang benar harus ke rekening penerimaan negara dan memakai kode billing. Kalau ada info tentang lelang dari Bea Cukai, cek dulu di website lelang www.lelang.go.id. Selain di website itu, sudah pasti itu penipuan. Kalau ada yang bilang kamu dapat kiriman barang, cek dulu di website www.beacukai.go.id/barangkiriman atau di aplikasi mobile Bea Cukai.
0: Dan atau kalau ada yang kontak kamu dan juga ngaku-ngaku petugas Bea Cukai, buruan hubungi kantor Bea Cukai Surakarta. Kamu bisa telepon di 0271 719 601, atau kamu juga bisa aduin lewat WhatsApp di 0896 980 50 ribu, atau juga bisa melalui akun Facebook dan juga Instagram @beacukai Surakarta.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih di Sepada Teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMC Teman Pro 2. Wow, pagi-pagi ini hawanya kayaknya sejuk ya Teman Pro 2. Kalau Teman Pro 2 gimana nih? Kita sambil ngebahas-ngebahas dikit nih, ngulik-ngulik. Kayaknya asik nih, ada itu Teman Pro 2. Wait. Nah, ada Barcelona Teman Pro 2. Kita kayaknya bakal bahas fans Decil nih. Ada Barcelona yang resmi datangkan Anthony Gordon dari Newcastle, Teman Pro 2. Barcelona ini mengkonfirmasi penandatanganan pemain sayap Newcastle dari Inggris, Anthony Gordon. Nilai transfer 80 juta euro atau 69 juta pound sterling dan kontrak berdurasi 5 tahun, Teman Pro 2. Gordon juga mencatatkan 10 gol dan 2 assist di Liga Champions UEFA malam ini. Dan meski di Premier League hanya mencetak 6 gol pada musim 2025-2026. Dan secara keseluruhan, di Newcastle pemain 25 tahun ini sukses dengan 39 gol dan 28 assist dan 152 penampilan. Gordon juga memainkan peran utama dalam 2 kali lolos ke Liga Champions yang memenangkan piala EFL, trofi pertama klub selama lebih dari 50 tahun Teman Pro 2. Bos Newcastle juga Eddie Howe mengakui Gordon mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub ketika dikaitkan dengan Bayern Munich. Namun Barcelona berhasil mendapatkannya Teman Pro 2. Gordon akan berkompetisi di Piala Dunia musim panas ini bersama skuad Inggris, bermain dengan Lamine Yamal dan pemain yang lainnya menyenangkan bagi saya, katanya. Semakin baik pemain berkualitas yang Anda miliki, semakin baik Anda, kata Gordon. Dan juga staf kepelatihan Barcelona melihat Gordon sebagai tambahan ideal untuk lini serang yang sudah ada nih. Gordon diharapkan bisa beradaptasi cepat dengan gaya permainan Barcelona yang mengutamakan penguasaan bola, Teman Pro 2. Banyak nih pasti Teman Pro 2 yang suka Barcelona atau Decil, Teman Pro 2. Boleh dong sharing-sharing kalau kalian pecinta Barcelona, Teman Pro 2.

pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, ngopi, ngobrol pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mawush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.
3: Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta. Mengenal persahabatan. Mengenal kepercayaan. Kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
0: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

0: mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, ngopi, ngobrol pagi.
1: Pro 2 FM.
2: Zona Ngopi Teman Pro 2. Wah, kita udah bergeser di Zona Ngopi Teman Pro 2. Kita bakal ngebahas budaya dan pariwisata di sini Teman Pro 2. Kita enaknya menyoroti tentang kelestarian bangunan bersejarah Teman Pro 2. Dan ini kita bakal bahas pentingnya nih. Nah, ketika kita berjalan-jalan di sudut kota tua, itu biasanya kan dipenuhi banyak bangunan tua, peninggalan zaman-zaman dulu Teman Pro 2. Biasanya nih gedung-gedungnya nih estetik yang khas banget loh Teman Pro 2. Nah, bangunan itu bukan sekedar tumbuhan batu atau semen mati, melainkan saksi bisu dari perjalanan peradaban sebuah bangsa. Ada dari riset Trosby dalam Journal of Cultural Economics berjudul Cultural Capital and Sustainability Concept, mengupas nilai dari warisan fisik ini. Hasil studi menjelaskan bahwa mempertahankan keaslian arsitektur kuno memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang bagi daerah lewat sektor industri, pariwisata, budaya Teman Pro 2. Tapi ini banyak cagar budaya yang diperbaiki daerah, kini kondisinya memperhatikan akibat kurangnya biaya perawatan dan pengawasan oleh pihak pengelola Teman Pro 2. Tidak jarang nih, bangunan indah syarat nilai sejarah tersebut dibongkar paksa demi pembangunan pusat perbelanjaan modern yang serba beton. Ada konsep adaptive reuse atau pengalihan fungsi bangunan tua menjadi kedai kopi, museum interaktif, atau ruang kreatif bisa menjadi solusi penyelamatan yang cerdas di sini Teman Pro 2. Strategi ini bisa terbukti ampuh, bisa menghidupkan kembali suasana bangunan tanpa harus merusak struktur aslinya dan nilai arsitektur kunonya Teman Pro 2. Juga nih, komunitas anak muda yang peduli sejarah juga berperan aktif dan dibutuhkan untuk mempromosikan keunikan cerita di balik dinding bangunan tersebut. Media sosial bisa dimanfaatkan sebagai sarana kampanye visual buat mengajak masyarakat luas bisa menjaga kebersihan di area situs sejarah Teman Pro 2. Menjadi merawat warisan masa lalu adalah cerita terbaik kita sekarang untuk belajar menghargai identitas akar budaya bangsa di tengah gemburan modernisasi dunia. Dan mengajak juga semua Teman Pro 2 untuk bersama menjaga keaslian bangunan bersejarah di sekitar kita agar cerita indahnya bisa terus dinikmati oleh generasi masa depan. Kayak gedung RRI ini Teman Pro 2, gedung bekas radio SRV Mangkunegaran Solo Sferining Radio. Solo Sferining Radio Teman Pro 2 tahun 36 itu sampai sekarang masih dilestarikan dan masih asli bentuknya Teman Pro 2.

0: lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

Masih lanjut di Zona Ngopi Teman Pro 2, kita bakal ngebahas 6 hutan Indonesia yang memukau. Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia. Di tahun 2024, Kementerian Kehutanan melaporkan total luas kawasan Indonesia hutan itu ada 95,5 juta hektar. Luas tersebut setara dengan 51,1% dari jumlah luas daratan Indonesia. Dan hutan berperan penting secara ekologis, dan selain itu, hutan juga menjadi aset pariwisata yang bernilai tinggi. Banyak kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai taman nasional dan destinasi wisata Teman Pro 2. Yang pertama nih Teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan. Taman Nasional yang berada di Kalimantan ini menjadi salah satu wisata yang wajib dikunjungi saat ada di Kalimantan. Terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan ini kemudian menjadi Taman Nasional pada 1982. Orang utan adalah magnet bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke situ. Ada lagi Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Taman Nasional Ujung Kulon, Banten merupakan taman nasional pertama di Indonesia menjadi situs warisan dunia UNESCO Ujung Kulon dan menjadi tempat perlindungan terakhir bagi badak Jawa bercula satu yang terancam punah Teman Pro 2. Dan bergeser lagi dari Ujung Kulon ada Taman Nasional Alas Purwo Jawa Timur. Wah, di Jawa Timur nih, ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ini mempunyai nama Alas Purwo yang secara harfiah berarti hutan purba. Di sini pengunjung dapat melihat pantai dengan tumbuhan bakau dengan hutan hujan tropis yang masih alami. Ada juga Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatera. Taman Nasional Gunung Leuser berada di dua provinsi paling utara di Pulau Sumatera Teman Pro 2, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Hutan hujan tropis di sini menjadi rumah untuk puluhan orang utan, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera Teman Pro 2. Wow, ternyata Jakarta juga ada Teman Pro 2. Hutan Kota Serengseng adalah kawasan hutan lindung buatan tempat hidup keanekaragaman hayati yang difungsikan sebagai rekreasi untuk umum. Kawasan seluas 15 hektar dengan lebih 10.000 pohon terdiri dari 60 spesies pohon yang berbeda-beda Teman Pro 2. Dan ada lagi yang terakhir nih Teman Pro 2, ada Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Bandung. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda berada di atas lahan seluas 526 hektar yang berada di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Teman Pro 2. Kawasan Taman Hutan Insinyur Haji Juanda dihuni setidaknya nih ada 2.500 pohon yang didominasi oleh pohon pinus, bambu, dan berbagai tumbuhan bawah seperti tekan. Sedangkan berbagai habitat fauna yang menghuni kawasan ini juga terdiri dari beragam spesies, di antaranya musang, tupai, kera, serta berbagai jenis burung kayak kepodang, kutilang, dan ayam hutan Teman Pro 2. Dan hutan ini punya peran penting menjaga keseimbangan ekosistem seperti penyedia oksigen, penyimpanan air, dan habitat bagi berbagai spesies Teman Pro 2. Oke Teman Pro 2, lestari terus alamku, lestari terus hutan-hutan di Indonesia dan di dunia, dan tetaplah jadi paru-paru dunia terus. I miss you, baby.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi aku nemenin teman Pro 2 di Spada dari jam subuh ya sampai sekarang mau jam 10 teman Pro 2. Saatnya aku Rama Game Z harus pamit undur diri, pamit mengudara karena harus diganti sama teman aku Kakak Sylvia Z yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore di santai siang. Dan Rama Game Z pamit undur diri, pamit mengudara. Ketemu lagi besok di Spada teman Pro 2. Dadah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Motor besutan Inggris Royal Enfield melalui brand Flying Flyer meluncurkan motor listrik pertamanya, yaitu Royal Enfield C6 di pasar India. 82 Flying Flyer C6 hadir dengan desain yang sangat berbeda dari motor listrik kebanyakan. 82 motor ini mengadopsi gaya-gaya vintage dan terinspirasi dari motor legendaris era Perang Dunia II, tapi dibekali dengan teknologi modern dan nol emisi karena ini motor EV. 82
5: Info Pro 2.
6: Eksibitor bioskop Cinema Asian mengkonfirmasi kabar yang beredar soal perizinan penonton membawa tumbler ke dalam studio. Di dalam pernyataan resmi, XX1 mengizinkan penonton membawa minuman air putih di dalam tumbler. Dari kebijakan ini, XX1 memberi dukungan terhadap kelestarian lingkungan, dan Cinema XX1 berkomitmen juga untuk mengurangi penggunaan botol dari air mineral kemasan. 82
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
7: Info Pro 2.

Sugeng siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Apa kabar kamu di hari Sabtu ini ya? Yang mana aku tahu kok libur kamu masih banyak teman Pro 2, karena sampai Senin kalian bakal libur. Yeay. Ada aku Sylvia Zee yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang tentunya sampai dengan nanti jam 3 sore. Jadi 5 jam ke depan aku bakal nemenin kamu. Apa kabar kamu sebelumnya? Semoga kamu hari ini masih tetap semangat untuk menghabiskan money-money untuk jalan-jalan gitu kan ya. Terus untuk apa, jajan apalagi ya, kira-kira belanja sesuatu lah ya, itu teman Pro 2 ya, yang setidaknya bisa memberikan self reward lah setidaknya buat kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Nggak melulu kita harus menyenangkan orang lain, sekali-kali nyenangin diri sendiri nggak apa-apa kok, nggak apa-apa banget ya. Oke teman Pro 2, sampai dengan jam 12 aku masih bakal buka terus untuk requestan kamu teman Pro 2, mau lagu apa kamu langsung aja kirim WhatsApp ke 081-327-866-966 di Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Alright, let's go.

Pro 2 Hit List ya, yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Dan kayaknya langsung aja deh ya, aku mau bacain WhatsApp yang udah masuk dulu, ada beberapa. Aku coba mulai dari Kak siapa ini ya, sebentar. Oh, Kak Fia. Kak Fia, ini siang Kak, aku mau request lagunya Maneskin dong, I Wanna Be Your Slave, terus Linkin Park yang Nudified, ada juga Simple Plan nih ya yang Jet Lag. Oke, mari kita putarkan nanti satu persatu ya teman Pro 2 ya. Lanjut lagi ada Kak Timothy Wikrama Wardana Hill yang ngirimin apa nih? Ngirimin informasi. Oke, terima gaji ya Kak Timothy ya, sudah update informasi, nanti ditunggu, kita juga bakal update-update informasi. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang masih mau request lagu, kasih tahu aku aja ya. Langsung cus WhatsApp di 081 327 866 966.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist.
2: Kamu masih dengerin Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya, yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Ada Kak Lara tadi yang sempat di-delete nih ya WhatsApp-nya. Gak apa-apa Kak Lara, coba kasih tahu aku aja mau lagunya apa, tenang aja. Mungkin tadi belum dibuka karena kelamaan kali ya. Apa namanya, dibaca dari jam 9.30 tadi ya kirimnya. Oke, gak apa-apa. Terus ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani juga. Mau request apa, kasih tahu aku aja langsung, jangan ragu-ragu, WhatsApp aja ya teman Pro 2. Jadi bagi kamu juga yang lagu-lagu bagusnya mau diputerin hari ini, pagi ini, enggak pagi, udah siang ya. Siang ini teman Pro 2, caranya gampang banget. Kamu tinggal aja kirim judul ya, judul lagu, penyanyinya siapa, takutnya nanti salah puter ya kan, berabe nanti teman Pro 2. Oke, jadi penyanyi, judul lagunya apa, terus kirim aja ke 081 327 866 966.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Lanjut lagi teman Pro 2, ini ada yang udah WhatsApp di Pro 2 Hitlist ya. Pagi Kak Pro 2 Hitlist, ini dari Kak Zulia. Katanya izin aku mau request lagunya Remuk dong, Angie Carvalho dari Kak Zulia di Jakarta. Salamnya buat kakak penyiarnya dan juga The Angie seluruh Indonesia. Happy Monday Kak. Oh, Happy Monday hari. Oh, ini yang kemarin nampaknya ya. Copy paste nampaknya. But it's okay, it's okay, it's okay, tenang aja. Kayaknya Sunday aja belum ketemu gitu ya, tiba-tiba kita udah Monday. Jangan, jangan tiba-tiba ngomongin Monday, karena nanti kaca TR langsung, apa sih hari Senin aja gitu ya. Tapi hari Senin kali ini, minggu depan itu kayaknya happy deh, karena pada libur. Yeay, tetap semangat pagi. Tetap semangat pagi juga buat kamu ya, Kak Zulia. Terus, ada siapa lagi? Pagi Kak Sisil. Masih pagi gak sih, kata Kak Catur. Masih gak ya? Kasih tau gak ya, masih pagi apa siang? Udah siang dong, udah mau jam 12, ini bentar lagi. Makan siangnya siap-siap gitu ya Kak Catur. Gimana kabarnya Kak Catur dan juga semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Solo, baik itu melalui radio terestrial atau juga melalui RRI digital dan juga audio streaming di rri.co.id gitu teman Pro 2. Nah bagi kamu yang mau request-request lagu ya, masih boleh banget. Kamu tinggal aja kirim ke 081-327-866-966. Aku mau puterin dulu nih requestan lagunya dari Kak Zulia tadi ya.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang. Hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang. Cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 Hitlist ya. Sebelum kita nanti beralih ke informasi-informasi seputar apa ya, kalau jam 12 ya biasa kita bakal bahas makanan ya, enggak sih? Makan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Aku mau apa nih, The Midnight Darling yang I Am Loving You. Oke, nanti aku coba cariin dulu ya, Kak Catur. Ditunggu, itu dari Kak Catur, teman Pro 2. Terus kok suaranya Kak Sisil kayak mau bindeng gitu ya? No atit kayaknya. Lebih ke atit-ati sih. Atit-ati, gak tuh sakit hati. Oke deh Kak Catur, nanti ditunggu ya lagunya. Aku coba cariin dulu. Terus sama ada Kak siapa ini, coba aku cek. Oke, ada Kak Zulia yang katanya makasih Kakak udah diputerin lagu-lagunya, sama-sama ya. Terus apalagi ini? Tadi kalau enggak salah. Oke. Oh, ada yang request lagu dari Ungu ini ya, dari Kak siapa ya? Tidak disebutkan namanya ya. Kak Nahdi, Oke, nanti lagunya aku bakal puterin lagu dari Ungu ya. Pokoknya ditunggu aja lagu-lagu bagus kamu, teman Pro 2, karena kita harus sudah di sesi-sesi terakhir nih, Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti aku bakal balik lagi untuk kita bahas seputar makanan. Makan siang apa kamu kira-kira hari ini, teman Pro 2 ya? Atau mungkin lagi sibuk, lagi kumpul keluarga mungkin ya. Kumpul keluarga, kumpul bocah gitu ya. Kumpul apa lagi? Oh, pokoknya kumpul-kumpul semuanya deh ya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja, kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Oke, sesi terakhir teman Pro 2, aku mau bacain WhatsApp yang udah masuk, ada dari Finbook. Finu kirimin apa tuh, foto apa tuh, gitu ya. Oke, lanjut lagi ada Kak Prapto yang siang ini mengucapkan buat bertugas Mbak Sylvia Z, jaga kesehatan ya, hati-hati pulangnya. Jangan lupa tengok kaki, bukan tengok kaki bawah teman Pro 2, maksudnya tengok kanan kiri, karena kan nyebrang ya, dari sini ke stasiun balapan itu kan harus nyebrang, jadi harus tengok kanan dan kiri gitu. Lanjut lagi ada Kak Yoram Rinaldo di Jakarta Timur Cijantung ya. Shalom Kak Penyiar, aku Yoram Rinaldo di Cijantung Jakarta Timur, aku mau request lagunya Semi Simorangkir dong, yang Kaulah Segalanya. Aduh, kelelep aku lagu ini, beneran deh. Kayaknya, aduh, dalam banget gitu loh, saking dalamnya tuh sampai kelelep. Kalau segalanya ya. Oke, nanti aku coba cariin dulu lagunya teman Pro 2 ya. Terus katanya salam untuk semua pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus ya. Dan khusus salamnya buat Pak Pendeta Dave Andreas yang tetap semangat dalam pelayanan. Putarin ya Kak, terima kasih. God bless you more tentunya. Oke deh, aku mau cariin lagu-lagunya. Dan setelah ini kita bakal pindah langsung ke informasi seputar kulineran. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Yes, karena kita teman terbaik kamu.

0: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Bonus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita bahas tentang makanan dulu gimana siang hari ini, karena kita sudah beralih segmen ya kan. Kita mau bahas tentang kuliner-kulineran, masih seputar Lebaran Idul Adha, teman Pro 2 ya. Yang mana masih pasti yakin, aku hakul yakin masih banyak sebagian besar dari kamu yang masih menyimpan perdagingan kemarin. Ya enggak. Nah, mungkin ini jadi ide buat kamu, teman Pro 2 ya, yang bisa apa ya, yang bisa dimanfaatkanlah dari daging kurban ini supaya enggak ngebosenin. Karena mungkin sebagian besar dari kamu, kan dulu aku pernah ya kasih tahu ya beberapa hari yang lalu, kamu bisa bikin saus teriyaki, barbecue, terus apa lagi? Kamu bisa dibikin steak. Steak bisa gak ya? Tergantung ya. Bukan-bukan, tapi lebih kayak dibikin tongseng, sate, dan lain sebagainya, teman Pro 2. Nah, supaya gak ngebosenin, kok gitu-gitu aja sih, gitu-gitu aja sih, Sil. Nah, ini dia, ada yang bisa kamu lakukan, teman Pro 2 ya. Jadi pertama, bisa kamu sulap jadi isian sandwich atau wrap yang praktis. Jadi simpel aja, gak usah repot-repot. Ngapain repot? Ada kita lagunya, ngapain repot, kok tolong bilang cinta ke tidak, ya kan? Oke, jadi ini kalau kamu punya sisa daging kurban nih, teman Pro 2, yang udah mateng ya, jadi kamu gak usah buru-buru kayak harus dimakan itu lagi gitu. Nah, kamu bisa suwir-suwir aja daging tadi ya, terus ditumis sedikit sama sedikit tambahan mentega ataupun bawang bombay, atau kamu bisa kreasiin sendiri, teman Bro 2, dengan tumisan-tumisan yang lain. Nah, jadi daging suwir tadi yang udah kamu tumis bisa kamu jadiin isian sandwich, terus apa lagi, roti pita, terus apa lagi, bisa di wrap pakai kulit tortilla gitu, teman Pro 2. Ya, bisa kamu jadiin kayak kebab-kebab gitu. Kebab enggak tuh? Terus kamu tinggal tambahin deh selada segar, potongan tomat yang segar, terus keju boleh kalau misalnya kamu makannya langsung gitu ya. Aku sih enggak begitu suka kalau misalkan keju udah dibuka dulu, udah di wrapping dulu gitu ya. Terus makanya masih besok-besok kayak aku kurang nikmat aja merasanya. Lebih baik pada saat aku mau makan baru. Nah, mungkin kamu juga bisa melakukan yang sama gitu ya, teman Pro 2. Mungkin kejunya kalau udah mau dipakai atau dimakan baru dimasukin gitu. It's okay, gak apa-apa. Tergantung kreasi kamu aja. Terus bisa juga kamu jadi tambahin saus mentega, siraman saus mentega gitu, mentega yang kamu panasin, atau juga mayonnaise, itu bisa. Ini bisa kamu jadiin jadi sarapan atau camilan sore kamu gitu ya. Proteinnya dapet, sehatnya dapet, karena kan ada sayur-sayurannya gitu. Nah, kedua, kalau kamu bosan lagi, teman Pro 2, aduh sih udah biasa banget, ya udah bikin aja jadi topping pizza. Gimana? Ya kan? Bisa banget, teman Pro 2. Jadi, atau kamu mungkin bisa jadiin itu jadi topping, kalau gak topping pizza, jadi topping spaghetti maybe, ya kan? Bisa, lasagna bisa juga, lasagna di, kan itu juga butuh, apa namanya, daging giling ya. Nah, itu bisa kamu gunain dagingnya, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu masih punya banyak daging, ya udah ke penggilingan aja. Bang, naon eta teh, ini sok tolongkeun ieu apaan? Duh, digrendel. Toko kali ya digrendel, ini digiling gitu ya. Nah, nanti kamu langsung kasih tahu aja. Nanti tinggal kamu tumis-tumis deh dengan bumbu kesukaan kamu, teman Pro 2. Kamu bisa jadiin topping pizza, kamu bisa jadiin topping spaghetti, terus kamu juga bisa jadiin isian lasagna. Gitu kan, kalau lasagna kan per lembar-lembar gitu kan, habis taruh satu lembar, kamu taruh lagi bumbunya, si daging apa namanya, daging cincang tadi yang udah kamu bumbuin ya, terus kamu taruh lagi, terus parutan keju, aduh enak banget. Sedap banget ya. Lanjut lagi, teman Pro 2, kalau itu masih bingung juga, teman Pro 2, kamu tinggal bikin campuran buat nasi goreng atau mie atau juga bihun. Serius, ini bisa kamu gunain, teman Pro 2. Nah, ini jurus yang menurut aku paling ninja banget gitu, dan anti ribet-ribet tim deh ya. Jadi daging kurban itu bisa aja menjadi bahan yang upgrade, yang sempurna banget untuk nasi goreng kamu, mie goreng, ataupun bihun rumahan. Ya, caranya gampang banget. Kamu tinggal aja potong dagingnya tipis-tipis, atau model dadu biar kayak saikoro gitu ya. Saikoro kan dabu-dabu kali ya. dagu-dagu kotak-kotak maksudnya gitu ya, kayak dadu, dadu kecil. Nah, sama Pro 2. Itu kok bisa kamu manfaatin, terus kamu masukin deh sama bumbu-bumbu tumisan utama yang selera kamu, sesuai selera kamu pastinya ya. Nah, terus udah gitu lemak dan sari daging yang tersisa itu bakal membaur sama nasi ataupun mie ataupun bihun yang kamu buat gitu. Tentunya apa? Itu tuh kayak ngasih aroma gurih alami ce, yang jauh lebih rich banget daripada Brian Rich, Rich Brian. Oke, okay, lanjut lagi. Kamu mungkin yang tadi Cecil bilang pengganti apa pengganti makanan ya, yang bisa kamu gabungin ke nasi goreng, mie goreng ataupun bihun, itu bisa menggantikan sosis ataupun bakso biasa. Jadi naik level gitu nasi goreng kamu, mie kamu dan bihun kamu, teman Pro 2 ya. Terus Sil, kalau masih bingung lagi, aduh Sil enggak tahu deh kalau masih bingung lagi. Bukan bingung sih, kayaknya lebih malas aja bikinnya ya, teman Pro 2 ya. Oke, okay, masih ada dua lagi yang nanti bakal aku kasih tahu kamu kira-kira bisa diapain ya sisa-sisa daging kamu. Kita mau puterin lagu-lagu bagus dulu deh kalau gitu.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

kalau lihat tuh jangan jauh-jauh gitu ya teman Pro 2. Kalau kamu lihat lebih dekat, pasti kamu bakal ngerti kok. Salah satu supaya makin ngerti lagi adalah apa teman Pro 2? Iya, mengerti tentang mengolah daging. Iya. Masuk ya. Tadi kan kita udah nih tiga olahan yang mungkin kalau kamu bosen teman Pro 2 makan atau mengolah daging kurban yang itu-itu aja, itu tongseng-tongseng aja, sate-sate aja gitu ya. Nah tadi kan udah ada tiga tuh, ada mulai dari isian sandwich, ada juga topping pizza or topping spaghetti, ada juga untuk lasagna bisa, terus sama campuran nasi goreng, mie goreng ataupun bihun yang naik kelas, cila naik kelas. Ada dua lagi nih yang bakal Sisil kasih tahu, adalah bikin kari. Yes, kari teman Pro 2 ya, kari instan yang menghangatkan dan juga endul, enak gitu ya. Nah jadi kalau kamu misalnya punya sisa daging kurban yang teksturnya tuh teman Pro 2 agak-agak keras gitu ya, atau mungkin potongan tulang yang masih punya sisa daging yang menempel, kamu bisa olahnya menjadi kari kental gitu, dengan kayaknya ini menjadi salah satu opsi yang terbaik banget nih buat kamu ya. Jadi caranya gimana? Rebus aja dagingnya bersama dengan bumbu kari instan, atau racikan rempah-rempah sederhana seperti kayak misalnya ada kayu manis, cengkeh, terus juga ada santan encer gitu ya. Nah kamu bisa proses memasaknya memasak lambat gitu ya, atau slow cooker gitu dan lain sebagainya lah, bisa kamu gunakan teman Pro 2 ya. Nah ini bakal mengembalikan tentunya kelembutan daging sekaligus menghasilkan kuah kaldu kari yang gurih banget, apalagi kalau misalkan cuacanya kayak nanggung gitu ya, antara dingin gak dingin, panas gak panas. Pokoknya oke lah, apalagi kalau cuaca dingin makin oke lagi teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, yang terakhir ini kamu bisa jadiin isian camilan yang gurih. Contohnya pastel bisa gak tuh? Pastel bisa, terus lumpia bisa, kroket juga bisa teman Pro 2 ya. Atau risol bisa, susah, sosis basah. Kalau Sisil soalnya kalau sosis basah tuh menyebutnya susah. Sosis basah. Nah, jadi ide kreatif terakhir ini adalah ya tadi isian camilan gurih teman Pro 2. Kamu bisa sulap daging sisa menjadi isian camilan tradisional atau juga modern, bisa tergantung kamu. Kreasinya sekreatif mungkin. Tenang, kreatif tidak sama dengan nol kok. Kreativitas tidak sama dengan nol rupiah. Tenang aja teman Pro 2, di sini enggak begitu. Di sini enggak gitu. Oke, kamu bisa mencincang halus daging kurban itu ya. Terus kamu tumis sama wortel, kentang gitu ya, atau daun bawang, dan dikasih bumbu-bumbu lada segala macam, garam dan lain sebagainya teman Pro 2 ya. Isian ini tuh bisa pas banget digunakan untuk membuat kayak kroket kentang ya, pastel, lumpia garing sampai dengan kue sus isi daging. Bisa kamu coba teman Pro 2 kayaknya ya. Camilan ini juga bisa banget kamu simpan di freezer, jadi lebih awet lamanya, dan untuk digoreng kapan aja, dan kamu bisa kamu bisa manfaatin di saat-saat emergency itu maksudnya kayak ya kalau kamu mendadak lapar, ya udah langsung masak deh tuh, langsung turunin dulu lah, kan beku soalnya ya teman-teman dua ya, kan di freezer soalnya, gak boleh kalau gak di freezer ya, nanti rusak nanti bahannya. Oke, sama satu. Banyak kan ya sebagian besar dari kita kayak mikir gitu, bisa gak sih Sil kalau misalnya sisa daging itu kita buat steak? Jadi ini jawaban dari seorang chef interkontinental. Iya, hai mbak. Ada mbak kita Melidia yang lagi sibuk pengantar untuk ini. Bergaya dulu dong, udah kayak lagi di shoot. Nah, jadi teman Pro 2 ternyata kata seorang chef di Intercontinental Jakarta Pondok Indah, namanya Komeng, bukan Komeng, bukan gitu ya. Ada Komeng ya, itu berkomentar si chef Komeng ini, kita panggil aja chef Komeng ya. Jadi chef Komeng ini berkomentar bahwa daging kurban seperti daging sapi itu bisa diolah menjadi steak asalkan diproses dan diolah dengan cara yang benar teman Pro 2.
gitu. Jadi daging kurban kan cenderung punya serat yang lebih keras gitu ya. Nah, hal ini itu terjadi karena beberapa faktor menurut chefnya, chef Komeng ini. Bisa dari tempat tinggal sapi yang dilepas di alam liar, itu bisa. Atau dari tingkat stres sapi saat melihat sapi lain disembelih, itu bisa juga. Wah, kondisi ini terus bisa memicu daging sapi itu menjadi lebih keras, teman Pro 2. Nah, maka dari itu sebelum diolah menjadi steak, Komeng ini menyarankan kalau misalnya kamu memberi waktu daging untuk istirahat dulu, udah rest dulu aja deh, jangan langsung dipaksakan gitu ya, teman Pro 2. Bener sih, kadang-kadang ada loh, jangan salah teman Pro 2, ada kalau di luar negeri gitu, aku nggak tahu di sini udah pernah nemuin atau belum, karena aku belum pernah baca artikelnya. Kalau di Indonesia sendiri, kalau di luar negeri sendiri itu jangankan sapi hasil susunya dan lain sebagainya, telur aja, telur ayam teman Pro 2 itu kalau di sana tuh di luar negeri tuh ada jenisnya. Kamu mau yang dilepas liarkan ayamnya harganya jauh lebih murah harga telurnya, atau kamu mau yang grade-nya bagus dari peternak dan lain sebagainya. Ada lagi, tergantung pakannya apa yang dikasih ke ayamnya, itu mempengaruhi harga juga teman Pro 2 gitu ya. Kayak kita di sini tuh yang terkenal kayak telur omega dan lain sebagainya. Nah gitu, so-so lah, mirip lah, cuma ini lebih detail lagi kalau di luar negeri. Sama kayak sapi, sapi juga ada, kalau misalkan ada butter gitu ya, butter yang khusus dari sapi apa, susu sapi apa misalnya gitu, terus apa namanya, susu sapi yang pakannya tuh apa, itu ada banyak jenis-jenisnya. Jadi kamu harus benar-benar jeli, jadi gak sembarangan kamu pilih gitu teman Pro 2. Biasa semakin terbaik ya semakin pricey lah, semakin mahal pastinya ya. Nah ini juga sama gitu ya, ternyata sapi juga kalau dilepas di alam liar ya akan berbeda juga dagingnya gitu ya teman Pro 2. Apalagi kalau dia stres melihat teman-teman sapi lainnya disembelih teman Pro 2 ya. Nah jadi caranya gimana untuk rest si dagingnya ini gitu, atau mengistirahatkan, memberikan waktu istirahat buat si dagingnya ini. Awal-awalnya kamu bisa potong daging melawan arah serat, jangan searah seratnya ya gitu. Nah setelah itu kamu istirahatin aja di dalam kulkas atau chiller ya, yang di bawah, nggak usah di freezer gitu ya. Tapi nggak sih, freezer ada juga kulkas yang di bagian bawah, jadi ya udah bagian chiller aja teman Pro 2, pendinginnya, bukan freezer loh ya, bukan yang beku, selama 24 jam. Terus kamu setelah diistirahatkan, lanjut daging kurban ini bisa dimarinasi untuk dijadikan olahan steak teman Pro 2. Penting ya, penting, catatan penting dari Chef Komeng adalah daging sapi ataupun kambing sebaiknya tuh enggak terkena air, karena kenapa? Bakterinya tuh bakal keluar dan membuat jus pada daging terbuang. Gitu teman Pro 2. Dan caranya gimana supaya daging itu bisa bersih? Caranya ya udah, kamu tinggal dilap-lap aja di terming gitu bagian kotornya. Setelah itu dimasukin lah ke dalam kedap, wadah yang kedap udara, dan kamu tinggal simpan deh ya, atau diistirahatin gitu. Daging aja butuh istirahat, masa kamu enggak teman Pro 2?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Teman Pro 2, terima kasih banget kamu masih di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan setelah ini ya, kamu bakal ditemenin sama Shirley Angeli tentunya di Sportless You sepekan. So, kamu gak usah kemana-mana, jangan ganti frekuensi kamu, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Sportlisius, informasi olahraga. Masih di 105.5 FM, sekarang saatnya update informasi olahraga. Dari cabang olahraga bulu tangkis dulu, ada tunggal putra Indonesia Jonathan Christie yang langsung mengalihkan fokusnya ke turnamen BWF World Tour Super 1000 Indonesia Open 2026 setelah langkahnya harus terhenti di babak pertama Super 750 Singapore Open 2026. Jonathan alias Jojo yang menempati unggulan kelima harus mengakui keunggulan wakil India yaitu Pranoy lewat laga 3 game dengan skor 21-10, 12-21 dan 18-21 di Singapore Indoor Stadium hari Rabu 27 Mei 2026. Jonathan Christie sebenarnya mengawali pertandingan dengan bagus ya, setelah tampil dominan di game pertama. Jadi dia bisa mengontrol permainan, bahkan menutup game pembuka dengan skor yang bagus gitu ya, 21-10. Tapi lawannya bangkit di game kedua teman pro 2. Wakil dari India ini mampu keluar dari tekanan dan mengambil alih kendali permainan. Game ketiga, Jojo berusaha menjaga peluang ya, tapi sampai pada akhirnya ya, keunggulan tetap berpihak kepada wakil dari India. Jonathan Christie sempat bilang, kondisi lapangan juga mempengaruhi jalannya pertandingan ya, terutama ketika pemain berada di sisi lapangan yang tidak menguntungkan arah angin. Kekalahan itu menjadi bahan evaluasi buat Jonathan sebelum tampil di Indonesia Open pekan depan. Dia menilai fokus suasana hati, semangat bertanding itu perlu segera dikembalikan agar bisa tampil lebih baik di hadapan publik Indonesia. Gitu deh. Semangat Jojo. Kutungguin comeback kamu asik di Indonesia Open 2026.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Sportlicious, informasi olahraga. Lanjut lagi sekarang info terupdate-nya dari Piala Dunia 2026 karena RRI sebagai official sub-licensed broadcaster of FIFA World Cup 2026 akan menghadirkan program Pesta Bola Dunia untuk kita simak Piala Dunia tahun ini. Ya emang beda sih dari tahun-tahun sebelumnya. Udah makin banyak aja ya tim nasional yang mengumumkan skuad mereka untuk kompetisi Piala Dunia tahun ini. Seperti Timnas Belanda yang resmi mengumumkan skuad final. Ada 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 ini. Wow, wow, ini nih andalan banget ya. Ada backnya Liverpool, Virgil van Dijk, yang akan memimpin tim asuhannya Ronald Koeman itu, teman Pro 2. Ronald juga tetap memasukkan sejumlah pemain kunci meski sempat ya dibayangi masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Pencetak gol terbanyak timnas Belanda, Memphis de Vrij, berhasil pulih dari cedera hamstring dan masuk dalam daftar akhir. Sementara Jurrien Timber juga tetap dipanggil meski kondisi fisiknya sempat diragukan. Ada juga nama-nama tenar yang lain ya, seperti Cody Gakpo itu dari Liverpool juga, terus dari AS Roma ada Daniel Malen. Tapi di sisi lain, Belanda kehilangan Xavi Simons yang harus absen setelah mengalami cedera ACL di bulan April kemarin. Selain itu, absennya bek sayap Liverpool, Jeremy Frimpong, menjadi salah satu kejutan terbesar dalam daftar pilihan pelatih timnas Belanda. Tapi yang jelas sih, timnas Belanda tetap dipenuhi dengan pemain berpengalaman dan juga bertalenta ya. Seperti Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, sama Tiani Reinders diproyeksikan menjadi tulang punggung tim sepanjang turnamen. Gak sabar banget ya kalau bahas Piala Dunia gini nih, apalagi ada pemain-pemain kelas gitu loh. Ya udahlah, sabar dulu, bentar lagi juga ya. Ini udah akhir Mei ya kan, Juninya bentar lagi. Sabar, nanti kita simak Pesta Bola Dunia ya.

Sportlicious, informasi olahraga. Ku update dari MotoGP ya. Favorit kamu juga mungkin kalau ngomongin Marc Marquez. Syukur banget ya, juara bertahan MotoGP Marc Marquez itu kembali balapan lagi di MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello Florence. Ya karena kan dia sempat absen ya di 2 putaran terakhir karena cedera. Karena kemarin Marquez itu menjalani 2 operasi. Sebelumnya dia menjalani operasi untuk menangani cedera kaki yang dialaminya di Le Mans, Prancis. Selain itu, dia juga menjalani operasi bahu kanan yang sudah direncanakan sebelum insiden pada sprint race MotoGP Prancis kemarin itu. Tapi sebelum dia main di MotoGP Italia, tetap kok ada pemeriksaan medis yang dilakukan. Bahkan pemeriksaan itu menjadi penentu ya apakah Marc Marquez dinyatakan cukup fit untuk turun pada sesi latihan bebas pertama yang dijadwalkan kemarin itu di hari Jumat 29 Mei. Karena emang MotoGP Italia nih kan dari tanggal 29 sampai 31 Mei ya teman Pro 2. Jadi sebenarnya dia datang nih ya ke MotoGP Italia tuh belum dalam kondisi yang sepenuhnya ideal setelah melewati masa pemulihan. Tapi kehadirannya ini tetap menjadi dorongan besar, apalagi untuk timnya yang berusaha menjaga persaingan di papan atas MotoGP musim ini. Apalagi Grand Prix Italia juga menjadi ujian penting bagi Marc Marquez untuk mengukur kondisi fisiknya setelah absen dalam 2 putaran terakhir, sekaligus juga menjaga momentum sebagai juara dunia bertahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

Sportlicious, informasi olahraga. Lanjut, balik dengan informasi seputar Piala Dunia. Pemain timnas Brazil, Neymar, menepis kekhawatiran publik terkait cedera yang dialaminya menjelang Piala Dunia 2026. Neymar emang cedera betis ya setelah diumumkan masuk skuad timnas Brazil. Nah, masalah di betisnya Neymar ini dialami dia tanggal 20 Mei kemarin. Ya harus rehat dulu lah teman Pro 2. Tapi ternyata Neymar percaya diri loh soal peluangnya bermain di Piala Dunia 2026. Dan dia memastikan tidak ada kendala dengan betisnya dia itu. Dia bilang kalau betisku tuh baik-baik aja gitu lah. Meskipun Neymar begitu optimis, staf medis timnas Brazil memutuskan untuk melakukan pendekatan yang hati-hati terkait kondisinya Neymar. Program khusus juga telah disusun untuk Neymar sebelum tampil di Piala Dunia 2026. Karena pembengkakan di betis kanannya Neymar ini nggak ringan dan waktu pemulihannya itu juga dibutuhkan waktu lebih lama gitu. Makanya, kecil kemungkinan Neymar akan fit untuk bermain dalam pertandingan uji coba melawan Panama dan Mesir pada tanggal 31 Mei dan 5 Juni nanti. FYI, Brazil menempati grup C di Piala Dunia 2026, berada satu grup dengan Maroko, Haiti, dan juga Skotlandia. Kalau dari aku sih agak ngeri juga ya, cederanya nih, sakitnya. Yang penting nggak dipaksa aja deh Bang Neymar. Tapi kalau emang sudah menjalani berbagai pemeriksaan medis dan kalau memang ada peluang untuk bermain ya, ya sudahlah. Makanya ini udah nggak sabar ya. Nggak sabar banget untuk nemenin kamu dengan program Pesta Bola Dunia. So, teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Solo. Apalagi buat kamu pecinta sepak bola dan pecinta Piala Dunia. Ya udah kalau gitu ini jadi informasi terakhir dari aku. Tetap stay tune di Pro 2 FM Solo. Habis ini dilanjut sama kawan-kawan aku di Tangga Lagu Indonesia dan mancanegara. Have a nice day!

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Berjumpa lagi dari Sabtu Seru sama aku Sylvia Zee
1: dan Rifki Minov. Emang harus pakai seru begitu ya?
0: Iya, enggak apa-apa, kudu aja.
1: Oh, ya biar seru sih memang.
0: Yes.
1: Ketemu lagi bener teman Pro 2 Rifki Minov, Sylvia Zee.
0: Yes.
1: Dan kamu.
0: Dan kamu yang pastinya masih mantengin 105,5 FM Pro 2 Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay. Kayaknya kalau kita berdua udah ketemu artinya kita harus siaran nih, Ki.
1: Ya iya, emang ini siaran lagi.
0: Oh, enggak.
1: Masa iya kita di rumah rehat, rebahan? Enggak dong.
0: Apa itu rehat?
1: Eight.
0: Gimana kalau hari ini kita kasih tahu teman Pro 2 kalau kita bakal kasih tahu 20 tanggal lagu terbaik Indonesia?
1: Iya,
0: karena emang udah kudu ya.
1: Iya, karena di Indonesia top 20.
0: Aha.
1: 20 tanggal lagu Indonesia dari posisi 20 sampai posisi 1 ya.
0: Iya, sampai posisi 1.
1: Kita sebutin satu-satu.
0: Tapi sebelum kita sebutin nomor 20,
1: ada apa?
0: Kayaknya kita harus kasih tahu bahwa gajian bentar lagi.
1: Oh, enggak. Gajian enggak. Sebentar lagi.
0: Tananananananan. Itu beda, Ki.
1: Lebaran
0: itu.
1: Ini kan masih dalam vibe lebaran.
0: Iya, dagingnya mungkin masih ada ya, Ki?
1: Masih.
0: Oke. Okay.
1: Kurukan daging ya.
0: Nah, sebelum kita ke tanggal lagu yang ke-20 teman Pro 2
1: atau di posisi 20.
0: Yes.
1: Sebelum itu kenapa?
0: Kita harus say goodbye dulu sama Mahal Ini dan juga No Stress.
1: Iya. Yeah. Rinduku rindu.
0: Harus
1: keluar
0: dari chart kita. Terus
1: posisi 20, Sil.
0: Oh, berarti kita ke 20 langsung nih ya.
1: Iyalah, dari yang udah keluar, sayang banget. Rindu, ku rindu dari Mahal Ini featuring No Stress ya.
0: Iya.
1: Tapi memang harus begitu, memang harus ada yang keluar.
0: Iya, kalau ada yang keluar ada yang masuk.
1: Iya, ini kan? Dia. Posisi 20 yang langsung masuk ya.
0: Ada siapa?
1: Yang lama masuk, tadi saya mau bilang itu. Padahal baru masuk.
0: Iya.
1: Yang langsung masuk di posisi 20, Sila on 7, Sederhana.

0: Oke, kalau tadi ada sederhana, terus kita naik lagi dong satu peringkat. Ya kan?
1: Betul.
0: Ke posisi 19, ada Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa. Doa.

0: 20, 19, sekarang nyampe ke 18.
1: Ih, cepet banget.
0: Masih lama. Masih 12 tanggal lagu kita ikutin satu-satu dong.
1: Oke. Okay.
0: Toh Pati Nadif Basalama, teman Pro 2 dengan lagunya Semusim, nangkring nyaman banget di posisi 18 karena 19 pekan lamanya di Indonesia Top 20.
1: Apa banget ya?

0: Oke, next kita ke di atasnya lagi nih teman Pro 2. Lagu yang belakangan ini emang aku lagi suka, kadang sampai request Ki puter yang ini ya, Ki puter yang ini gitu.
1: Yes, yang full gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya, yang ya. Full ya enggak sih. Di posisi ke-17 ya. Ini ada Bricia Jodi featuring Glenn Samuel dan juga Andi Rianto, Makin Aku Cinta.
1: Makin aku cinta.
0: Enggak, itu centang. Centang satu.
1: Enggak ada kuota dong.
0: Heeh.

0: Posisi 16 ada For Revenge, teman Pro 2. Langsung aja, Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya, kalau disingkat SKDS.
1: Suka-suka Dea, deh ya.
0: Dea. Dea. Dea siapa? Dea Imut.
1: Dea enggak tuh.
0: Dea Panendra.
1: Maklum ya. Sakit pasti gigi ini, kawan.
0: Oh iya ya, Sisil kemarin sampai sekarang masih ngeluh, teman Pro 2. Giginya sakit karena behel.
1: Karena behel.
0: Behelnya kenapa, salah pasang gimana gitu?
1: Enggak, lagi dibenerin aja.
0: Oh, dipatri lagi.
1: Iya, dipatri lagi. Serem banget enggak tuh. Yuk lanjut dari dunia perbehelan ini.

0: Kita ke posisi ke-15 ya teman Pro 2. Ada Liodra dengan Pura-Pura. Kayak pura-pura mulu gak sih?
1: Enggak sih
0: kayaknya. Aku lebih pura-pura gak tahu sih Ki.
1: Weh, diem-diem aja ya.
0: Iya.
1: Diem-diem baik, tahu-tahu ada aja nanti info yang kita dapat.
0: Iya. Lanjut.
1: 14, Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan lagunya Kau di Indonesia Top 20. Teman

0: Lanjut di posisi ke-13 teman Pro 2 ada Marion Jola featuring Rai Putra. Ini yang aku selalu bilang mereka tuh gak ada capek-capeknya. Apa Ki?
1: Kawin lari.
0: Iya, lari mulu sih soalnya.
1: Iya, ntar kalau udah capek kawin larinya berhenti sih. Nafas lagi maksudnya. Untuk mengarungi kehidupan gitu loh, Sil.
0: Iya,
1: kan? Habis nikah atau habis kawin, kan kita perlu hidup.
0: Iya.
1: Berkeluarga.
0: Iya.
1: Finansial harus selalu digeber.
0: Iya. Oke, baik. Lanjut lagi teman-teman berdua.

0: Posisi 12 ada AJ.
1: Oh, pasti AJ.
0: Saja pasal LAG ya harusnya ya.
1: AJ.
0: AJ E gitu kan. Enggak dong. AJ L saja pasal with buku karangan nangkring di posisi 12 teman pro 2 setelah 14 lamanya ada di chart Indonesia.
1: 14 lama apa, Ki?
0: Oh, minggu.
1: 14 tahun.
0: 14 minggu di chart Indonesia Top 20.

0: Oke, kita ke selanjutnya nih teman Pro 2. Ada yang minggu lalu tuh di posisi 9, di posisi ke-9 ya, tapi 9 sekarang,
1: satu aja. 9 tadi.
0: Ini kesangkut, sakit.
1: Sakut, boleh sakut.
0: Jadi, minggu lalu tuh di posisi 9 teman Pro 2. Nah, sekarang harus turun 2 peringkat ya. Ada Ivan Seventeen di posisi ke-11 dengan Jangan Paksa.

0: Masuk ke top 10 on Indonesian Top 20, Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang yang sekarang nangkring di posisi 10 setelah kemarin di posisi 15.
1: Naiknya lumayan juga ya.
0: Jengat. Baru 3 minggu di Indonesia Top 20. 10, Takkan Terulang, Vanessa Z, and Roni Parulian.

0: Lanjut lagi, ada Bernadia nih, teman Pro 2 yang berada di posisi ke-9 dengan Kita Buat Menyenangkan. Karena kayaknya Bernadia tuh minggu lalu ada beberapa lagu. Nah, gak tahu nih minggu ini apa juga sama, benar gak sih?
1: Ya tuh, dari datanya udah kelihatan.
0: Oh, data. Kan ini gimmicky.
1: Oh iya iya, saya serius ya. Saya serius ya.
0: Ini gimmicky ceritanya. Aduh. Oke deh, teman Pro 2, ini dia tuh lagunya ya. Kayak gimana sih lagunya Bernadia?
1: Kita yang buat menyenangkan. Ya, gak usah geter gitu. Usah. Baby Romeo Anda.
0: Cengkoknya kan, cengkoknya.
1: Cengkok. Cengkok. Nasar itu. Satu, dua, tiga.
0: Tumbuhan kali ada cengkok.
1: Apa?
0: Cangkok.
1: Tumbuhan katanya boleh, teman-teman juga cangkok.
0: Oke, lanjut lagi di posisi

0: Lanjut lagi di posisi ketujuh teman pro 2 ada Sal Priyadi. Itu gak boleh salah soalnya, yeah. Udah di notice banget sama dia.
1: Oke, okay. Kemarin Sal Pribadi.
0: Iya.
1: Ini pribadi yang gimana?
0: Pribadi yang baik tentunya ya.
1: Iya, iya.
0: Sal Priyadi menduduki posisi ketujuh teman pro 2 minggu ini dengan ada titik-titik di ujung doa.

0: Posisi 6 yang nangkring Gea Indrawari dengan 1000 kali teman Pro 2. Yuk, cus kita dengerin suaranya.
1: Eh, tapi sebelumnya apa? Mungkin enggak sih dia bakal bikin lagu 2000 kali, 3000 kali, 4000 kali gitu.
0: Yang jelas dia akan gerak beribu-ribu kali setiap harinya.
1: Oh, itu jalan dong.
0: Oh iya, mau gerak apapun. Suka-suka dia mau gerak gimana.
1: Iya.
0: Boleh lah.

0: Lanjut Sil.
1: Lanjut lagi kan, benar tadi aku padahal buat gimmick ada Bernadia lagi nih teman pro 2 di posisi kelima, yang minggu lalu itu dia padahal posisi ke-10 tapi langsung melejit.
0: Iya, melesat.
1: Melesat
0: itu ada.
1: Kok aku geli sendiri sih kalau kayak
0: apa
1: gitu.
0: Apa sih? Melesat
1: ke angka 5 sekarang teman pro 2. Bernadia dengan Rambut Jauh.

0: diam.
1: Posisi 4 ada Sabrina Leanor, teman Pro 2 yang lagunya kadang-kadang kayak Sisil ya. Tahu-tahu. Nah, tahu-tahu HEHE, tahu-tahu haha, tahu-tahu aktif tahu.
2: Sekali aja lah pokoknya.
1: Iya, random banget.
2: Iya, randomly ya.
1: Randomly masih sendiri ya? Pulangnya.
2: Iya, lanjut ya. Enggak, ya, okay. Saya rame-rame di KRL, Pak.
1: Oh, iya.
2: Iya.
1: Sabrina Leanor haha di posisi 4.

Kita masuk ke top 3 teman Pro 2. Ada Nuka nih yang minggu lalu tuh di posisi kedua, tapi minggu ini harus sayangnya harus turun ya ke posisi ketiga teman Pro 2. Apa sih lagunya Sil? Ini nih, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah. Lainnya, Masa Iya.

0: posisi 2 ada
1: ini Rifki banget kayaknya.
0: Saya tadi mau bilang New York Police Department.
1: Enggak boleh.
0: Oh, bukan New York Police Department ya?
1: Enggak, bukan kakak.
0: New York Police Department, itu bukan?
1: Beda.
0: Soalnya NPD kalau disingkat.
1: Iya.
0: Oh ya udah beda lagi ya?
1: Beda.
0: NPD, sempurnanya aku, posisi 2, teman pro 2. Langsung aja.
1: Ini dia lagi ya.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Yo, Cil.
1: Oi.
0: Recap.
1: Kita kudu recap nih.
0: Ya cepetan, cepetan.
1: Recap.
0: Cepetan aja.
1: Oh, cepetan aja ya, langsung aja nih. Teman Pro 2, kalau gitu kita mau mulai dari posisi ke-20 minggu ini di 20 tangga lagu terbaik Indonesia.
0: Indonesia Top 20.
1: Kita kayak diarti-artiin doang gak sih?
0: Oh iya, iya bener. Puter-puter aja di situ.

0: Shalom Seven dengan sederhana.
1: 19, Yura Yunita mau jadi apa?
0: 18, ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah semusim.
1: 17, Bisya Jodi featuring Glenn Samuel dan Andi Rianto makin aku cinta.
0: Posisi 16, ada For Revenge dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya.
1: 15, Liodra pura-pura.
0: Di posisi ke-14 ada Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan Kau.
1: 13, Marion Jola featuring Rayi Putra dengan Kawin Lari.
0: Di posisi ke-12 ada Elsa Japasal dengan Buku Karangan.
1: 11, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
0: 10, Vanessa Z, Roni Parulian, Takkan Terulang.
1: 9, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
0: Di posisi ke-8 ada Batas Senja dengan Rumah dan juga Baju Barumu.
1: 7, Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.
0: Di posisi ke-6, Gia Indrawari, Seribu Kali.
1: 5, Bernadia, Rabun Jauh.
0: Di posisi ke-4, Sabrina Leanor, Haha.
1: 3, Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
0: Dan di posisi kedua ada Nuka lagi.
1: NPD.
0: Dan di posisi kedua ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Udah kelar kita untuk recap.
0: Iya, pulang.
1: Belum.
0: Belum. Salah.
1: Sekali lagi.
0: Sekali lagi.
1: Ingatkan. Kalau mau pulang kita harus makasih dulu.
0: Oh.

0: jawaranya di Indonesia Top 20 pekan ini.
1: And now,
0: featuring Ari Lesmana
1: dengan sesi
0: Potret.
1: Bye.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Prodi Hits International.
1: 105,5 Prodi FM Solo.
2: Teman terbaik kamu, selamat sore teman Prodi, hari Sabtu.
1: Yay! JJMTK lagi di International Top 20 pastinya teman Pradua.
2: Iya, 20 lagu mancanegara terbaik siap aku sama Tika kasih buat kamu di hari Sabtu ini, 1 jam ke depan teman Pradua ya.
1: Yoi, seperti biasa teman Pradua, kalau ada yang baru pasti ada yang keluar dulu ya dari chart kita ya.
2: Kita sebutkan yang keluar dulu, siapa?
1: Yoi, dan yang keluar di minggu ini teman Pradua ada Luis Capaldi dengan lagunya Something in the Heaven. Say goodbye.
3: Bye-bye. Eyes of emerald and white, more precious than

0: Hit International.
1: Number 19 teman-teman, ada Charlie XCX dengan lagunya Seperti Biasa ya, Chains of Love.

0: 19 minggu sudah ada di International Top Hits 20 ya Tik ya.
1: Widih.
0: Ada NF dengan Fear di posisi ke-18 turun satu peringkat. Minggu lalu ada di peringkat ke-17.

0: Di posisi 16 teman Pro 2 ada Noah.
1: 15 woi. Hey,
0: salah
2: 16
0: ya
2: sih.
0: Oh 16 sudah ya, sorry. 15 maksudnya teman Pro 2 ya. Ada Noah Kahan lagunya Doors. Close the Doors.
2: Oh iya tutup pintunya dong podcast tuh ya, Deddy Corbuzier.
0: Oh iya benar juga. Baru 2 pekan di chart kita nih teman Pro 2.

0: 14 lanjut lagi teman berdua ya, masih nemenin kamu di International Top 20 minggu ini barengan sama JJ
1: dan Atika juga.
0: Ada Taylor dengan Chanel teman berdua, minggu lalu ada di posisi ke 13.

Bruno Mars, I Just Might masih bertahan 14 minggu ada di International Top 20. Sekarang minggu ini di posisi ke-12. Oh.

Lanjut lagi habis Bruno Mars ada Dave Anthems teman Pro 2, lagunya Rain Dance. Ini juga sering banget diputar di Pro 2 ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kali ini dia ada di posisi 11.

0: Drop Dead. Lagu ini kayaknya di TikTok ini banget ya, Tik.
1: Iya, lagi viral banget.
0: Apa sih liriknya yang itu?
1: Soalnya yang stalking itu kan.
0: Stalking.
1: Iya, oh. Terus feminine intuition.
0: Iya, iya kan? Itu benar.
1: Aduh, lucu banget stalking.
0: Tapi itu konten bucin ya?
1: Iya, konten bucin.
0: Oh, konten bucin.
1: Betul.
0: Ah, kamu udah bikin ya, Tik?
1: Enggak, aku belum bikin.
0: Oh, belum bikin.
1: Kayaknya sih kisah aku soalnya nggak mirip kayak gitu deh.
0: Apa sih itu? Apa sih itu?
1: Dia tuh jadi kayak stalking gitu loh, Jay. Awalnya tuh kamu tuh gini. Awalnya kamu kayak mungkin ngechat temanmu gitu ya. Uh-uh. Ini cakep nggak? Ini cakep deh perasaan misalnya. Ada anak magang cakep.
0: Misalkan kamu ngechat Cherly gitu.
1: Ya, misalnya terus. Gini. Ada anak magang cakep nih, sis, gitu kan. Okay, terus. Boleh juga ya, kayaknya cantik kok gitu. Terus tiba-tiba deket, pacaran gitu.
0: Oh,
1: kamu
0: gitu.
1: Bisa sih ikut itu, tren itu.
0: Kamu juga bisa kok, Tik.
1: Kan chatnya udah dihapus. Chatnya udah dihapus.
0: Oh, emang harus ada chatnya?
1: Soalnya tren awalnya ada chatnya sih,
0: oh,
1: biasa
0: gitu.
1: Iya kan, biasanya kan ngomong langsung kan, Je.
0: Iya. Tapi, oh iya, benar. Oke, kita ceritain kisahmu aja, Tik, sini.
1: Gak usah, kelamaan dong.
0: Drop Dead di posisi ke-10 dari Olivia Rodrigo.

Lanjut lagi teman Pro 2, habis cerita lagunya Olivia ya teman Pro 2 yeah. ya. Tapi kali ini kita langsung lanjut aja ke Harry Styles. Ada Aperture-nya yang di posisi 9.

0: pakai lagu ini.
1: Serius?
0: Iya, banyak banget.
1: Di TikTok,
0: Jay.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yoi, ada lagu, lagunya Tame Impala sama Jenny Teman Pro 2, judulnya Dracula. Kamu udah dengerin belum sih Teman Pro 2? Dan anyway ya, Jay, Dracula ini adalah Jenny Remix.
1: Ah, apa tuh?
0: Pokoknya lagunya ajep-ajep gitu loh.
1: Oh, gitu.
0: Betul. Okay, jerak jeduk lah pokoknya ya.
1: Oke. Okay.

Harus lagi ya Tik ya. Yes. Tadi udah ada I Just Mike, sekarang dengan Risk It All yang minggu lalu jadi posisi 3 besar. Sekarang turun 1 peringkat, di peringkat ke-4.

0: Top 3 teman Pro 2 ada lagu yang di air ya.
1: Wes.
0: Lagunya BTS yang Swim, coba nyanyiin Je.
1: Swim.
0: Ih bener loh.
1: Iya enak aja kan.
0: Lemes banget. Swim, swim.
1: Karena sekali tinggal dua kali.
0: Swim, swim.
1: Swim, swim.
0: Itu mah godain ya Je.
1: Gak boleh catcalling ya.
0: Betul, ada BTS lagunya Swim di posisi 3.

Lanjut lagi runner up minggu ini teman Pro 2, sayang banget ternyata Sienna Spiro dengan The Visitor minggu lalu jadi juara di International Top 20.

0: Wow, udah top 2 aja tadi ada Sena Spiro The Visitor ya, Des.
1: Yo,
0: ya,
1: iya, Des. Des, ya udah panggil sana Des, patus.
0: Ya. Lah kita jarang ketemu, Bro.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Kamu sering ketemu Des, Pak ya?
0: Sering kan kita
1: pacar.
0: Di studio dong,
1: di kantin, juga. Di RGG.
0: Di kantin, makan bareng.
1: Ngapain aja sih biasanya sama Des, Pak?
0: Makan bareng, biasa kulineran kan dia suka kuliner. Iya, jadi kita kulineran. Betul. Di kantin sih. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, sebelum kita sebutin top 1-nya ya atau jawar di minggu ini teman Pro 2. Yes. Kita mau recap dulu dari mana, Je?
1: Dari posisi 20 lah ya.
0: Yoi.
1: Runner up minggu ini.
2: Pro 2 Hits International.
0: Di posisi 20, Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: 19, Charlie XCX, Chains of Love.
0: 18, NF Fear.
1: Nobody's Girl, Coming From Ted McRae di posisi ke-17.
0: Chariot, Coming From Westlife di posisi ke-16.
1: Noah Kahan, Doors di posisi ke-15.
0: Chanel, Tyla, posisi ke-14.
1: Cat's Eye, Internet Girl di posisi ke-13.
0: Bruno Mars di posisi ke-12, teman Pro 2, lagunya I Just Might.
1: Dev Anthems, Rain Dance di posisi ke-11.
0: Drop Dead dari Olivia Rodrigo di posisi 10.
1: 9, Harry Styles, Aperture.
0: 8, Somber Homebreaker.
1: Stateside, Coming From, Pink Panthers featuring Sarah Larson di posisi ke-7.
0: Fever Dream, Alex Warren di posisi 6.
1: Tempala, Jenny, Dracula di posisi ke-5.
0: Risk It All, Coming From Bruno Mars di posisi 4.
1: Swim, BTS di posisi ke-3.
0: Sienna Spiro, teman Pro 2, The Visitor di posisi runner-up.
1: Dan siapakah jawara di International Top Beats minggu ini, Tika?
0: Wow, kali ini juaranya ada Harry Styles dengan lagunya
1: American Girl. Yuh.

0: belajar gitu kayak harus insert tau gak?
1: Saya kan gitu lagu gitu kan.
0: Iya, terima kasih ya, ternyata sudah 20 lagu yang kita kasih buat kamu. Adakah lagu favorit kamu yang jadi jawara atau mungkin masuk ke International Top Hits 20?
1: Drop di WhatsApp kita ya teman-teman.
0: Iya.
1: Kalau gitu JJ MTK pamit undur diri teman Pro 2. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita di International Top 20. Dan mau makasih juga ya Jay sama Brian itu as a music director beserta
0: seluruh label yang sudah mensupport International Top 20. Selamat bermalam minggu, happy weekend.

Info Pro 2. Info Pro 2 jam 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Surakarta secara resmi melepas kontingen Anggar Kota Solo untuk berlaga dalam kejuaraan bergengsi tingkat regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Sebanyak 38 atlet terbaik diberangkatkan untuk mengikuti turnamen dengan tajuk Bahurekso Warrior Blade Fencing Championship 2026. Prosesi pelepasan yang berlangsung penuh semangat itu dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Surakarta yaitu Astrid Widayani pada hari Jumat 29 Mei 2026. Turnamen itu sendiri dijadwalkan akan bergulir selama 2 hari yaitu pada hari ini Sabtu dan Minggu alias 30-31 Mei 2026 bertempat di Kendal Sports Center, Kabupaten Kendal. Wali Kota Surakarta juga menyampaikan optimisme yang sangat besar terhadap potensi prestasi cabang olahraga Anggar Kota Solo. Bahkan, Astrid Widayani juga menilai

0: Mulai olahraga ketangkasan pedang di Solo memiliki rekam jejak yang sangat potensial dan konsisten menyumbangkan medali.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan biksu melakukan prosesi sakral yang menjadi bagian penting dalam perayaan Waisak di tahun 2026 dengan mengambil air berkah di Umbul Jumprit di Desa Tegalrejo, Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ketua Umum Majelis Mahayana Buddhis Indonesia, Biksu Samanta Kusala, juga mengatakan bahwa pengambilan air berkah merupakan salah satu rangkaian utama dalam menyambut Hari Raya Waisak 2026. Prosesi pengambilan air berkah itu diselenggarakan oleh perwakilan umat Buddha Indonesia dan diikuti ratusan peserta yang terdiri atas anggota Sangha, Biksu, Sramanera, serta perwakilan majelis-majelis agama Buddha dari berbagai daerah. Dengan berjalan kaki dan membawa kendi, puluhan biksu menuju mata air. Kendi-kendi itu diisi air menggunakan gayung secara bersama-sama. Menurutnya, air berkah memiliki makna spiritual yang sangat penting dalam ajaran Buddha. Selain menjadi salah satu syarat utama dalam ritual keagamaan, air berkah juga melambangkan kejernihan, kebeningan, dan kesucian batin manusia.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

103.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Now on air, Shirley Anjali. 105.5 FM Pro 2 dari Surakarta, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hola, sore ceria. Hai hai, teman Pro 2, Shirley Anjali di sini nemenin kamu sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat di sore ceria. Yaus, gimana hari ini? Long weekend tapi sudah tidak long lagi ya, karena besok udah hari Minggu. Tapi Seninnya juga tanggal merah, ding. Ya udah deh, enjoy aja menikmati hari ini. Semoga kamu tetap sehat, kamu tetap bahagia, full senyum, full rezeki, full hal-hal baik dan orang-orang baik yang ada di sekitaran kamu. Full energi baik juga. Semoga kehadiran Shirley Anjali di sini yang nemenin kamu sampai nanti malam bisa ngasih energi yang bagus buat teman Prodo yang selalu setia sama Prodo FM Solo, yang dengerin juga sampai lewat aplikasi RRI Digital. Terima kasih banyak teman Prodo. Aku mau kasih lagu-lagu enak juga yang udah aku siapin buat kamu. Kita bahas sesuatu, ada info-info terupdate juga, ada segmen-segmen spesial yang nanti juga akan dihadirkan buat kamu, karena ini kan weekend ya. Tadi juga udah ada segmen Sport Lazius, ya kan, apalagi kita sebentar lagi akan ada program Pesta Bola Dunia. Terus habis itu ada juga tadi chart ya, tanggal lagu Indonesia dan juga mancanegara. Kita lanjut aja sekarang di sore ceria, sore yang indah sekali pagi hari, kok pagi hari ini namanya sore yang indah juga sore ya, tapi kayak berasa pagi gitu ya. Kadang vibesnya jujur enak banget, golden hour gitu loh teman Pro 2, oren-oren gitu. Pokoknya semoga sore ini menjadi sore yang menyenangkan buat kamu juga yang mungkin udah siap-siap malam mingguan. So, are you ready to go to the moon? Lagunya Dua Lipa, Levitating, buat temenin kamu di sore ceria.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu pantauan arus lalu lintas di Kota Solo sore hari ini kira-kira seperti apa, ramai atau enggak, macet enggak di beberapa titik. Maka sekarang aku sudah tersambung dengan rekan Bagas yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore rekan Bagas.
2: Selamat sore rekan Charlie.
1: Iya, Mas Bagas, gimana nih pantauan arus lalu lintas di Kota Solo sore hari ini, laporan selengkapnya.
2: Ya, terima kasih rekan Charlie untuk pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini, tepatnya pukul 16:28. Kita mulai dari Solo bagian selatan, saat ini di Simpang Gawung. Untuk arus lalu lintas yang menuju ke Kota Solo sudah mengalami peningkatan volume kendaraan yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Namun untuk antrian di apil kita masih terpantau lancar, cenderung antrian panjang. Dan untuk ke arah Solo Baru sendiri, saat ini arus lintas masih terpantau lancar. Untuk di Solo bagian timur, saat ini di depan kampus UNS, arus lintas yang menuju maupun keluar Kota Solo sore ini masih terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan untuk di Solo bagian utara di Simpang Renggo, saat ini arus lintas sudah mengalami penurunan dibanding 10 menit yang lalu. Dari luar kota menuju ke Kota Solo sendiri saat ini terpantau lancar, baik yang ke luar kota sendiri juga saat ini masih terpantau lancar. Dan kita beralih ke Solo bagian barat, saat ini arus lalu lintas juga mengalami peningkatan volume kendaraan di Simpang Leco yang dari luar kota Solo, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan untuk luar kota Solo sendiri saat ini masih terpantau lancar. Untuk titik-titik kepadatan di sore hari ini berada di Simpang 4 Purwosari dari arah barat, yang menuju ke timur saat ini terpantau ramai, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk arah sebaliknya masih terpantau lancar. Dan untuk seputaran Gendengan, Sriwedari, Napeman, Pasar Pon sore ini masih terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan untuk di seputaran Simpang Balapan saat ini juga masih terpantau lancar, negatif antrian yang sampai menyentuh apil balapan, terpantau juga masih terpantau lancar. Untuk di seputaran overpass Manahan depan Makobrimob juga saat ini arus lintas masih terpantau lancar. Kami himbau dari para pengguna jalan agar tetap menaati peraturan rambu-rambu yang berada di Kota Solo, tetap gunakan sabuk pengaman dan jangan mainan HP pada saat berkendara. Dan untuk warga masyarakat Kota Surakarta juga bisa mengakses CCTV streaming di Sub Surakarta melalui website Info Lalin Solo. Demikian rekan Seri yang saya sampaikan dari Central Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada sore hari ini.
1: Siap, terima kasih rekan Bagas. Selamat melanjutkan aktivitas dan sehat-sehat ya. Itu tadi teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo sore hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.
3: I think it's so cute.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Sore ceria, teman Pro 2 ceria nggak sih hari ini? Coba, Charlie ceria, tapi sempat nggak ceria juga, cuman nggak apa-apa. Ya namanya juga hidup, kalau tadi kata kawan saya, namanya juga hidup, pasti ada komedinya ya. Iya, mana komedian lagi. Ya kita ini sebagai komedian juga sih sebenarnya ya. Tapi sulit loh jadi komedian itu loh, bener-bener ya. Sulit juga kalau jadi dokter ya. Kenapa tiba-tiba ke dokter ya? Karena tiba-tiba juga kalau saya lihat info-info terupdate dari rri.co.id Surakarta nih, ada info-info juga seputar masih momentum Idul Adha ya, seputar daging-daging gitu. Kemarin saya kan punya nomor WhatsApp dokter hewan saya ya gitu. Jadi saya punya kucing dan memang punya dokter langganan gitulah, dokter hewan yang memang kerjanya tuh kayak di apa ya? Aku lupa sih. Pokoknya kayak peternakan gitu-gitu kali ya. Pokoknya gitu deh. Ya, teman Pro 2 ya. Yang jelas menangani hewan karena dia dokter hewan gitu kan. Namanya Dokter Endah. Nah, hari H deh kalau gak salah, berarti hari apa tuh, Rabu ya. Itu beliau sempat posting beberapa postingan yang menunjukkan ada penemuan cacing dan beberapa kayak semacam sakit dan lain sebagainya gitu ya, di dalam hewan kurban gitu. Agak serem-serem juga ya. Nah ternyata ini nih, di Spangtan Solo juga menemukan cacing hati pada 5 ekor sapi kurban. Nah, temuan itu berasal dari hasil pengawasan petugas veteriner di sejumlah lokasi penyembelihan hewan kurban di Kota Solo. Kepala Bidang Veteriner di Spangtan Kota Surakarta yaitu Agus Sasmito juga mengatakan kalau temuan cacing hati itu ditemukan di beberapa titik penyembelihan hewan kurban, di antaranya berada di wilayah Kampung Baru dan juga Pasar Kliwon. Selain itu, beliau juga menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara ada 5 ekor sapi yang ditemukan mengalami infeksi cacing hati gitu. Nah, organ hati yang terinfeksi cacing hati itu langsung dipisahkan ya dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi masyarakat. Maka petugas ini meminta panitia kurban untuk membuang bagian hati yang terinfeksi ya. Ya untuk menjaga keamanan pangan gitulah. Iya, serem banget ya teman Pro 2. Kadang aku juga agak was-was kalau yang di desa-desa gitu tuh, misal kayak di tempat saya ya, itu ada gak sih petugas yang kayak semacam ini dari Dispangtan gitu ya, untuk ngecek-ngecek gitu kan. Nah kan juga dibagi-bagikan gitu. Serem banget sih sebenarnya. Nah, selain itu yang menambahkan bahwa panitia penyembelihan itu umumnya sudah memahami prosedur penanganan organ yang tidak layak konsumsi.

apa namanya, kemarin tuh kayak ada bagian yang semacam babat gitu loh, tapi aku nggak tahu itu apa, kan aku agak serem untuk ngelihat babat ya. Iya, agak gimana gitulah teman pro 2, fobia-fobia gimana gitu. Nah makanya ini kayak satu hal yang mungkin jadi pengingat buat aku untuk lebih aware ya dengan lingkungan sekitar dan juga dengan daging-daging yang didapatkan saat Idul Adha gitu. Tapi masih gak sih daging di tempat kamu, teman pro 2? Masih ada stoknya atau sudah habis, sudah kamu masak, sudah kamu bagi sama teman-teman karena bakar-bakar bareng? Coba kamu cerita juga sama aku. Tapi info selengkapnya bisa banget teman pro 2 baca melalui rri.co.id.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Jujur aku lagi suka banget sama lagu ini deh, Teman Pro 2, Dinda judulnya, dari Mas Du featuring Endang Sukamti. Versinya Mas Du enak juga gitu, tapi ketika kolaborasi sama Endang Sukamti, gil, oke, aku suka banget ini lagu, gak mau tahu nanti aku akan puter sampai selesai. Siaran, enggak gitu dong ya. Cuman seenak itu gak sih, ya kan? Apalagi waktu refrainnya juga enak banget. Din din din din din din, ada gitu deh, ada apa ya, kayak bukan bossa nova juga sih, pokoknya enak banget deh nih lagu ya. Jadi gimana, apakah Teman Pro 2 masih menyimpan daging kurban di rumah? Coba bagi tahu Shirley deh di 081-327-866-966. Cuman yang jelas, kalau mau menyimpan daging, harus memperhatikan beberapa langkah yang penting juga nih Teman Pro 2. Kamu pastikan dulu dagingnya dalam kondisi yang bersih ya. Kalaupun ada, tapi kadang tuh ada ininya juga ya, kayak balung-balungan. Cuman kalau balungan itu biasanya kayak lebih cepat untuk dimasak sih, karena pengen masak sop lah ya, atau dimasak pedes lah, rica-rica mungkin, atau yang lainnya ya kan, ditengkleng, tongseng dan lain sebagainya gitu ya. Versi tongseng cuman ada balungannya, ada tulang-tulangnya gitu ya. Jadi setelah penyembelihan kemudian dibagikan gitu ya, sebaiknya tuh nggak langsung dicuci secara berlebihan, karena bisa meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri ternyata ketika habis disembeli. Jadi cukup dibersihkan aja bagian yang terlihat kotor gitu Teman Pro 2. Terus kalau bisa tuh pisahkan jenis daging. Jadi pisahkan daging utama, jeroan, sama tulang gitu dipisah. Nah ini tuh ternyata penting untuk memudahkan proses penyimpanan dan juga pengolahan. Nah terus kamu bisa diamkan juga dagingnya tuh sebelum disimpan ya. Jadi kalau kayak kemarin gitu ya, baru dapet gitu ya, kalau bisa diemin dulu, baru ntar dimasukkan ke freezer ya Teman Pro 2. Cuman yang jelas sih ada beberapa cara ya untuk menyimpan daging kurban dengan benar. Yang pertama, cara menyimpan daging kurban di kulkas ataupun di freezer. Bahkan ada juga cara menyimpan daging kurban tanpa kulkas ya Teman Pro 2. Ada metode tradisional lah yang masih digunakan gitu di beberapa tempat gitu. Nah cuman kalau ngomongin penyimpanan daging kurban ini, kalau lama-lama tuh juga agak-agak serem ya. Takutnya malah kelupaan gitu. Sebenarnya kalau daging mentah gitu ya, itu bisa aman disimpan 1-3 jam di suhu ruang, atau 3-5 hari di kulkas ya, di chiller. Bahkan kalau di freezer yang suhunya tuh sampai minus gitu ya, itu bisa bertahan berbulan-bulan sih Teman Pro 2. Waktu penyimpanan yang tepat ini sangat bergantung pada jenis daging dan suhu penyimpanannya, begitulah. Iya, yang jelas kalau di freezer mah bisa lebih lama ya, apalagi kalau daging segar utuh yang potongannya besar, itu kalau di freezer bisa tahan 6-12 bulan. Nah, kalau di lemari es gitu ya, suhu 0-4 derajat, kalau di kulkas biasa itu ya 3-5 hari sih Teman Pro 2. Cuman beda juga ya kalau emang dagingnya tuh udah digiling atau udah dipotong-potong gitu ya. Jadi kayak slice gitu tuh bisa lebih singkat sih sebenarnya gitu. Bahkan apalagi kalau ayam, bebek ya, daging unggas gitu ya, terus jeroan, nah itu bisa beda lagi ya. 1-2 hari itu kalau di kulkas Teman Pro 2. Begitu deh. Cuman ya tergantung sih sebenarnya, tergantung daging apa ya, ayam misal ataupun juga kambing atau sapi, beda-beda sih Teman Pro 2. Apalagi kalau yang emang udah
dimasak udah matang ya. Kalau bisa mah langsung dihabisin aja, ya kan teman pro 2. Begitu deh. Jadi masih banyak apa enggak di tempat kamu, di rumah? Masih banyak stoknya atau tinggal sedikit? Atau malah alhamdulillah sudah dimasak semua, terus dibagi juga untuk orang-orang tersayang, untuk keluarga, untuk teman-teman, karena kemarin habis kumpul bakar-bakaran bikin sate. Aduh, seru banget deh, jadi pengen gitu ya. Semua penyiar Pro 2 kita bakar-bakaran gitu kali, seru deh, ya enggak? Ya udah deh teman Pro 2, jangan dipindah frekuensinya, tetap stay tune di Pro 2 FM Solo. Karena kita juga masih menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya nanti di jam 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Maka stay tune tetap di Pro 2 FM Solo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 sekarang menunjukkan jam 17:29 waktu Indonesia Barat, maka saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi.
1: Pra-bencana.
0: Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat.
1: Saat bencana.
0: Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan.
1: Pasca bencana.
0: Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
2: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih di 105,5 FM Pro 2 dari Solo, teman terbaik kamu. Yes you. Barusan ada lagunya Sabrina Leanor, Haha ya. Gimana udah hahaha hihihi belum? Semoga sih udah ya, udah ketawa. Tapi jujur, waktu dengerin lagunya Sabrina Leanor yang Haha ini bener-bener baru first time. Dan aku merasa nih kok bukan suaranya Sabrina Leanor ya. Ya gak sih? Coba. Iya kan? Saya jadi pengen muter lagu Dinda dari Mas Do featuring Endang Sukamti lagi ya. Soalnya enak banget itu lagu. Cuman fun fact-nya tuh adalah ketika saya dengerin lagu itu, saya kira ada liriknya gini, Dinda, Dinda jangan marah-marah.

bintang. Aku tuh dengernya dulu gini sebelumnya, sebelum beberapa hari waktu yang lalu lah. Dari jutaan bintang, Dinda paling nomor 8, nomor 8 gitu. Aku dengernya gitu. Habis itu aku kayak berpikir sendiri gitu, hah? Lagunya kan maksudnya begitu, tapi kok dari jutaan bintang dia nomor 8 maksudnya gimana ya? Ternyata dari jutaan bintang, Dinda paling gemerlapan. Gemerlapan jadi nomor 8 ya, saya dengarnya, ya ampun. Emang sebahaya itu sih ya, kalau dengerin lagu tapi tuh kadang ada lirik yang salah denger gitu sih. Kayak Raisa sih, jujur Raisa itu beberapa lagunya aku ada yang salah denger gitu ya. Diingetin lagi sih kalau artikulasi itu memang penting banget ya. Gak hanya saat bernyanyi, tapi ketika kita berbicara, ketika ngapain aja deh ya, yang memang membutuhkan suara gitu. Ya kan teman Pro 2. Bener-bener heran sih, segitu ya. Ya udah deh, aku lanjutin ya nemenin kamu sampai nanti, sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masuk ke segmen Batik Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Tetap stay tune di sini buat kamu yang mau bahas-bahas sesuatu tingkah-tingkah anak muda zaman sekarang yang menurut kamu kayak kok bisa ya, atau kamu amazed, coba bagi tahu aja di 081-327-866-966. Aku punya lagunya Harry Styles, Adore You. Enjoy.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Yuritz Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

0: Cinta adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Jagalah cinta sebelum cinta itu pergi. Anonim.
1: Buat kamu. Buat untuk kamu.

Bunga hati diri sama Salsa Bill nemenin kamu masih di 105.5 FM. Gimana bass tingkah dan karya anak muda? Ada aja tingkahnya ya. Tapi kalau ngomongin jatuh sama produser sering gak sih jatuh karena diri sendiri aja sih. Saya agak lumayan ya, nggak yang jatuh gimana-gimana, tapi kayak kadang kesenggol kaki sendiri gitu ya. Pernah juga tiba-tiba aja jatuh gitu ya, waktu jalan di mall lagi, ya ampun, segitu ya. Apa sih yang lagi dipikirin bener-bener? Ada juga ini loh, tapi aku keingetnya Desva sih. Loh, kok bisa gitu? Karena Desva abis wisuda, congratulations Desva. Kok gak bagi-bagi tahu ya? Saya baru tahu ketika tadi di grup gitu loh ya. Semoga barakallahu fi ilmi. Yang jelas semoga ilmunya bermanfaat, pasti ya. Dan jadi berkah untuk Desva dan orang-orang di sekitar Desva. Amin, ya rabbal alamin. Terus juga kemarin aku tuh lupa kalau ternyata Desva tuh belum wisuda ya. Perasaan udah gitu. Lupa ya, mohon maaf ya Desva ya. Semoga aku segera menyusul, amin. Ya Allah. Sedih ah, udah gak jadi sore ceria kalau begini mah. Sore ceria mah ceria-ceria aja. Enggak sih, ini antara mau ceria tapi juga agak kasian tapi lucu juga sih. Jadi ada mahasiswi gitu. Dia ini loh teman pro 2, kakinya tuh terjebak di sela-sela penutup selokan gitu, yang tutupnya tuh cuman besi-besi gitu loh ya. Jadi kakinya masuk deh ke selokan, sampai dikerumunin sama teman-teman, sama bapak ibu dosen juga. Terus akhirnya manggil tim damkar deh gitu teman pro 2. Jadi tim damkar Kota Solo langsung segera menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dengan hati-hati dan penuh cari tahu dulu lah ini gimana gitu ya. Terus simpel banget sih sebenarnya, jadi ada alat gitu dan alatnya itu tuh bisa bikin besinya itu lebih renggang gitulah teman pro 2. Jadi kakinya bisa langsung diangkat gitu tanpa harus memotong besi itu. Gitu deh, luar biasa ya. Lucu banget. Tapi kasihan juga soalnya mbaknya ini, mahasiswi ini yang kakinya terjebak di sela-sela penutup selokan. Jadi temannya dia tuh sakit kakinya, terus mau jalan gitulah ke gedung lain gitu. Terus minta digendong gitu loh ceritanya. Ya bercanda-bercandanya mana kuliah gitulah ya, sama temen sama bestie. Yaudah deh, mbaknya ini yang kakinya kejebak ini turunlah duluan dari bukan di tangga juga sih sebenarnya ya. Pokoknya dia turun duluan, yang ternyata bawahnya tuh selokan, ada tutupnya sih, cuman besi-besi yang renggang gitu kan teman pro 2. Waktu dia turun, malah kakinya yang satu masuk deh ke selokan gitu, sampai akhirnya sulit untuk dikeluarkan kakinya dan udah dievakuasi sama tim damkar. Begitu, ya ampun. Udah mau bantuin temennya, kakinya sakit minta digendong. malah kena jebakan sendiri ya kan. Hati-hati ah. Soalnya itu pas banget sih. Dari biasanya tuh kayak ingat zaman saya kuliah dulu juga, abis keluar dari kelas itu tuh ada turun gitu loh teman pro 2, tapi bukan tangga juga sih, jadi malah bisa duduk di pinggir-pinggir ruang kelas itu. Nah itu tuh kayak gitu, dan di situ ada selokannya, langsung selokan gitu loh, dan harus ditutup deh kayaknya dia. Takut juga ya sih. Serem ya teman pro 2 begitu ya. Ada tingkah apa aja yang sudah dilakukan sama kamu ataupun teman-teman di sekitar kamu? Bentar, aku pikir dulu. Biasanya saya sendiri nih yang banyak tingkahnya. Hari ini gak ada tingkah-tingkah yang aneh sih. Kebetulan ya, biasanya ada aja, cuman hari ini tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kadang tingkah-tingkah itu tuh kayak jadi bumbu-bumbu kehidupan yang bikin ketawa juga sih ya. Aku mau sapa dulu deh buat teman pro 2 yang udah gabung lewat WhatsApp. Ada teman pro 2, aku cek dulu, iya.
Bentar. Ada ini dari aku cek dulu namanya. Sah. Namanya Sah, coba aku make sure dulu. Siang Kak Shirley, mau request lagu Rayu dari Lala Ilmanino featuring Marion Jola. Siap, itu lagu dari favorit aku juga sih akhir-akhir ini karena seenak gitu ya. Katakanlah buatku membantu tenang. Enak. Sama adikku titip request lagu satu-satu dari Ajaib Gempi. Bentar. Gempi punya lagu judulnya Ajaib sih. Kalau satu-satu gimana? Itu dari siapa? Coba ya nanti aku cek dulu deh. Atau jangan-jangan Gempi udah rilis lagu lagi. Oke boleh, salam juga untuk adiknya ya, teman pro 2. Siapa ini? Kalau dari info kontaknya sih tulisannya SAAH gitu ya, 089717 sekian sekian sekian sekian. Oke, terima kasih. Lanjut lagi, ada teman pro 2 Zulia di Jakarta yang mendengarkan via RRI Digital. Terima kasih, salam buat kakak penyiarnya. Salam untuk kamu sekeluarga juga ya, sehat-sehat. Lanjut lagi, ada teman pro 2 Kak Jerry yang setia dengan saya. Mana Tom and Jerry lagi? Kejar-kejaran dengan kita ya. Musuh tapi sayang gitu sebenarnya ya, dan saling peduli juga gitu. Ah, seperti kakak beradik ya. Baiklah. Sorry Shirley Pro 2. Iya. Gimana Kak Jerry? Sehat-sehat ya, semangat. Ada agenda mau kemana malam minggu ini? Wah, siaran malam ya, semangat. Request Roni Parulian Pesona Sederhana. Makasih, oke, dengan senang hati. Shirley nyampe jam 7 malam aja. Jerry, gimana? Kurang gak? Mau nambah? Sampai jam 12 malam lagi. Jangan dong, gantian sama teman aku nanti yang nemenin kamu sampai malam ya. Jadi tetap stay tune di sini, masih ada waktu setengah jam lagi untuk aku nemenin kamu. Nanti aku juga hadirkan info Pro 2 di jam 8. Jadi jangan dipindah frekuensinya ya. Boleh lagi. Boleh sih, tapi ntar lama-lama jadi ngantuk ya. Tadi waktu berangkat tuh aku udah berasa kayak kok ngantuk, tapi jangan sampai merem gitu ya, karena tadi pagi ada event juga, sempetin rebahan dikit, bukan dikit lih, bentar ya. Tapi sebenarnya ngantuk, cuman ya udah, makanya tadi sempetin pengen makan yang pedes-pedes, tadi aku beli bakso. Begitu teman pro 2. Oke, alhamdulillah kalau sehat-sehat Kak Jerry, nanti lagunya aku kasih. Tapi lagu requestan teman pro 2 dulu yang udah duluan masuk ya. Ada lagunya Marion Jola featuring Lala Ilmanino, Rayu, enjoy the song.

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabur ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabur rambak.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo, terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surabaya.

Dengan senang hati Kak Jerry, lagunya tadi aku puter buat kamu ya. Malam minggu ya nonton Cah Kendel film Tumbal Proyek. Iya, si paling berani. Aku mah juga berani ya. Soalnya nontonnya bareng-bareng enggak sih? Karena aku juga suka film horor. Coba deh, saya juga pengen ngecek ya di sini. Oke, banyak ya. Banyak film ada kurang lebih 7 ya. Ada yang masih advance ticket sales juga. Ada Badut Gendong juga. Nontonnya di mana, Kak Jerry? Jam berapa nontonnya? Oh. Ada juga ini film horor yang gak tahu sih, aku belum lihat trailernya karena biasanya aku tuh suka banget ngeliat trailer gitu loh, teman pro 2. Jadi udah kebayang deh kira-kira film ini akan cocok gak ya buat aku. Cuman jujur, aku penasaran kepengen nonton film yang Suamiku Lukaku judulnya ya. Itu karena lagi happening juga. Terus actingnya parah sih. Parah banget Acha sama Mbak Im Wong. Sampai tadi tuh waktu aku baca-baca dan lihat juga waktu mereka waktu mereka rilis film ini waktu press conference gitu ya, Acha tuh bilang kalau ternyata setelah ya masih dalam proses syuting film ini sih, sampai ternyata tuh pembuluh darah di wajahnya tuh pecah gitu loh, teman pro 2. Dia kira awalnya tuh dia alergi make up karena wajah dia tuh jadi merah-merah gitu loh. Nah ternyata waktu dicek, pembuluh darah di wajahnya tuh dia sempat rusak, si Acha Septriasa ini beneran sebegitunya. Karena totalitas banget ketika acting dan ambil shoot di film Suamiku Lukaku, karena shootnya tuh berkali-kali lah ya gitu, dengan adegan-adegan yang begitulah pokoknya. Coba kamu cek trailernya aja dulu, teman pro 2. Gitu, jadi kayak wow, luar biasa banget gitu ya. Appreciate lah sama aktor aktris yang kalau main film tuh keren banget ya, totalitas banget. Terus juga ada film apa gitu, aku lupa. Salah satu pemerannya tuh Adi Rai. Nah, produsernya atau production house-nya tuh dari Mbak Im Wong deh kalau aku gak salah ya, seinget aku. Nah, Mbak Im Wong tuh nyeritain kalau ketika semuanya udah selesai, syutingnya sudah selesai, semuanya deh, administrasi juga udah selesai, sampai akhirnya tuh bagiannya Adi Rai. Jadi Mbak Im Wong tuh minta nomor rekeningnya Adi Rai gitu loh. Tapi si Adi Rai ini tuh gak mau. Dia bilang kalau dia melakukan ini ya untuk Mbak Im Wong, dan juga karena dia enjoy juga dengan peran yang dia mainkan di film itu, dan dia pengen menyampaikan pesan ini kepada para penonton gitu. Jadi kayak dari hati banget emang sih seniman itu ya. Kalau udah melakukan sesuatu tuh benar-benar all out dan tanpa apa ya, tanpa pamrih lah ya gitu, teman pro 2. Film apa ya sih? Bentar, aku lupa deh. Film, coba deh aku cek dulu ya. Semua Akan Baik-Baik Saja, itu disutradari sama Mbak Im Wong. Gitulah teman pro 2. Dan yang keren lagi adalah di film ini tuh penampilannya Adi Rai itu juga dia pakai ini loh, apa namanya tuh, make up yang itu loh, make up apa sih namanya, yang wajahnya tuh dibikin pakai ini loh, pakai silikon gitu loh, teman pro 2, itulah pokoknya ya. Aku lupa namanya apa gitu. Nah sampai kayak begitu, jadi bener-bener all out banget gitu. Appreciate ya teman pro 2,
keren abis sih. Aku jadi pengen nonton film, tapi aku pengen nonton film action, crime gitu ya. Tapi belum ada yang membuat aku pengen banget nonton sih. Jadi ya udah deh. Siapa tahu abis ini diracunin sama teman pro 2 Jerry yang mau nonton malam minggu ini. Ya udahlah ya. Semangat, have fun ya teman pro 2. Ini udah mau jam 7. Nanti di jam 7 sampai jam 8 kita mau simak dulu music live chat. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo aja. Nanti aku akan hadirkan info Pro 2 di jam 8 malam ya. Terima kasih banyak. Maaf-maaf kalau selama nemenin kamu ada salah dan juga kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day ya. Happy Saturday night, ini malam minggu ya. Ya udah, kalau gitu ada lagu yang cocok sih buat malam minggu ya. Dari siapa namanya tuh? Lupa lagi. Dari, wait, judulnya Intim Berdua ya. Dari Ada Band, spesial buat nemenin kamu aja. Yang mau gabung-gabung sama aku, sekarang aja, karena nanti aku harus kasih music live chat dulu buat kamu. Besok ketemu lagi kok teman pro 2 ya, di hari Minggu aku nemenin kamu di siang hari. Terima kasih banyak, maaf kalau ada hal yang kurang berkenan buat kamu. Ini dia lagunya, nemenin kamu masih di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat, biasa. Kalau udah masuk-masuk bulan-bulan kayak gini tuh bawaannya banyak keluhannya ya kan. Udah udara panas, hati panas. Tapi semoga pikiran kamu gak ikutan panas ya. Aku mau coba ademin deh pikiran dan hati kamu yang mungkin sekarang lagi panas dengan mendengarkan lagu yang menyejukkan teman Pro 2 di Music Live Chat ya. Barengan sama aku Vina Mufiana, dan seperti biasa aku gak akan sendirian karena aku barengan sama salah satu cewek yang bisa dibilang ini datang jauh dari Purwokerto ya. Yes, tapi dia hadir di sini buat ngobrolin seputar single terbarunya yang ditulis sendiri teman Pro 2. Dan kalau katanya sih ini lagu yang dia bilang dia banget teman Pro 2. Kira-kira lagunya siapa? Mari kita sambut, ada Chantia Afra.
1: Halo Kak.
0: Aduh, suaranya lembut banget sih. Tadi kita udah sempet ngobrol di awal teman Pro 2, dan aku di sini kebetulan ramean dan yes, banyak yang sepakat bahwa Afra milih Fuji.
1: Oh ya? Yeah?
0: Yes.
1: Fuji Arab.
0: Berapa orang yang bilang kayak gitu Afra?
1: Sebenarnya udah agak beberapa orang sih. Kadang kayak di TikTok atau mungkin di Instagram gitu. Kadang yang langsung juga ada yang bilang kayak mirip Fuji gitu ya.
0: Oke. Okay. Semoga rezekinya juga kayak Fuji ya.
1: Amin.
0: Itu yang paling dikencengin ya. Amin ya.
1: Amin banget nih.
0: Mungkin nanti rezekinya bisa hadir ketika single Someday ini langsung meledak ya kan.
1: Amin.
0: Ini single perdananya Afra berarti ya?
1: Iya, single kedua.
0: Single kedua. Yang pertama udah ada.
1: Yang pertama udah ada. Okay. Ini yang kedua kali.
0: Kalau yang kedua kali ini lebih personal ya?
1: Lebih personal banget sih. Sebenarnya semuanya personal, cuman kayak untuk yang kali ini tuh kayak ada sisi lain yang pengen aku bahas aja gitu.
0: Oke, okay, tapi sebelum kita bahas ke Someday-nya, kita bahas dulu ke Afra. Cewek cantik yang memulai karirnya tahun berapa berarti?
1: Aku kalau misalkan kalau karir yang rilis lagu baru 2025. Cuman untuk yang di musik udah dari 2016.
0: Wow, udah lama banget.
1: Iya, dari kecil gitu.
0: Dari sejentik ya?
1: Dari lebih lagi sih kayak senano-nano
0: gitu. Ini ya, ke kuman ya?
1: Iya, ke kuman, seukuran kuman gitu. Ebola.
0: 2016.
1: Iya.
0: Jadi 2016 tuh baru banget kayak kenal sama dunia musik gitu.
1: Sebenarnya udah kenal lagi lebih lama lagi kayak untuk pertama kali mungkin 2009 tuh ikut lomba-lomba gitu. Cuman untuk yang benar-benar kayak terjun ke reguleran gitu yang seagak profesional tuh 2016.
0: Oke. Gitu. Kenapa? Apakah dapat doktrin dari orang tua yang emang dia tuh musisi dan kamu juga harus kayak aku gitu nggak?
1: Sebenarnya kalau musisi bukan, cuman mama papa tuh suka sekali sayang namanya musik. Jadi kayak ya udahlah, kita inikan saja, kita musikan saja ini.
0: Ah, gitu. Mari kita jual anak kita untuk dunia musik gitu ya. Jadi inget nggak dulu pertama kali dengerin lagu sama orang tua apa?
1: Untuk pertama kali dengerin aku lupa. Cuman dulu dicekokinnya tuh lagu-lagu klasik rock kayak Bon Jovi.
0: Wow.
1: Kayak Scorpions.
0: Yes.
1: Kayak Guns N' Roses, Deep Purple, Led Zeppelin, and stuff gitu dengerinnya dulu.
0: Sekarang nyantol gak?
1: Sekarang masih, karena udah dengerin dari dulu ya jadi nyantol. Cuman sekarang kayak lebih wider, lebih luas aja lagi sih ituan musiknya gitu.
0: Oke, berarti emang support dari orang tua ya dari tahun 2009. 2009 tuh berarti kelas berapa?
1: Kelas 2 SD.
0: Oh, kita seumuran emang?
1: Iya, serius. Hello bestie.
0: Hai bestie. Berarti kamu percaya kalau aku?
1: Aku kira lebih muda loh.
0: Ah ya ampun, komplimenternya baik banget loh ya. Jadi 2009 dan akhirnya baru fokusnya tuh di tahun 2016 diseriusin gitu ya. Kenapa akhirnya memilih kayak yaudah deh aku mau serius aja di dunia musik ini?
1: Kenapa ya? Karena emang udah kayak lebih sering terpapar aja sih gitu kan. Jadi kayak mau coba selagi masih bisa gitu, mau trying as best my gitu lah. Coba apa yang aku bisa lakukan aja gitu.
0: Anyway, Afro tuh anak sasing teman Bro 2, anak sastra Inggris. Makanya kenapa lagunya berbahasa Inggris ya kan. Tapi itu alasan kamu juga gak kenapa akhirnya kamu bikin lagu bahasa Inggris gitu?
1: Salah satunya itu. Terus kedua, aku sebenarnya pengen banget coba untuk nulis bahasa Indonesia kan, karena balik lagi aku di Indonesia. Cuman aku mencoba untuk menulis dalam bahasa Indonesia, tapi ternyata liriknya sangat-sangat lebay, alay, dan kayaknya butuh orang lain deh.
0: Ya jadi pelariannya lewat lirik berbahasa Inggris, Inggris ya. Iya. Banyak musisi yang bilang gitu sih, kalau misalnya nulis lirik lagu pakai bahasa Indonesia tuh kayak terlalu hiperbola, tapi ketika dibawakan dengan lirik Inggris tuh kayak lebih easy peasy dan kayak keluarnya tuh lebih enak gitu kan.
1: Iya bener-bener kayak gitu, itu yang aku rasain sih.
0: Oke, makanya kenapa liriknya berbahasa Inggris gitu kan. Oke, ada susahnya gak sih kalau nulis lirik bahasa Inggris?
1: Kalau Inggris jujur lebih mudah daripada nulis Indo sih. Kalau aku ya.
0: Apa yang dirasain emang ya?
1: Kalau di Inggris itu aku gak tahu ya, mungkin lebih gampang aja untuk mengungkapkan apa yang benar-benar kita pikirin, kita rasain tuh lebih easy aja daripada kalau Indonesia tuh kadang kan kayak kagok ya, kayak misalkan kita mau bilang aku cinta kamu tuh kayak kayak awkward gitu. Yeah, jadi kayak I love you tuh lebih kayak
0: lebih easy, gampang ya, lebih kayak gampang, lebih plong gitu
1: lebih
0: plong, sih.
1: Lebih plong bener, lebih plong.
0: Sekarang
1: bener.
0: Tuh orang tuh kalau ngomong maaf pun banyaknya sorry,
1: iya,
0: bukan
1: kan,
0: maaf.
1: Iya, sorry gitu kan.
0: Yes, yes. Oh, itulah. That's why kenapa dia pakainya lirik bahasa Inggris sama Pro 2 ya. Some days.
1: Yes.
0: Ah, ini boleh garis besarnya tentang apa, nanti kita bahasnya di sesi selanjutnya.
1: Alright.
0: Boleh, di singkatnya some days tentang apa?
1: Some days itu about belajar untuk memanusiakan diri kita sendiri. Gitu sih.
0: Kamu habis kena masalah apa?
1: Masalah diceritakan nih.
0: Ceritainnya habis ini ya.
1: Iya.
0: Di sesi selanjutnya sama Pro 2 nanti Alfra bakalan detail lebih jelas lagi ceritanya tentang someday ya.
1: Iya, yes.
0: Simpen dulu kali ya.
1: Simpen banget.
0: Oke, okay. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya sama Alfra boleh banget WhatsApp ya ke 0811 251 1025.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman Pro 2. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Music Life Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan juga masih barengan sama Avra.
1: Halo guys.
0: Aduh, coba dong sapa teman perdua pakai bahasa ngapa kali ya? Yeah, langsung di challenge deh.
1: Yeah, langsung gila.
0: Gak siap guys.
1: Kayak match yang guys. Itu gak ngapak banget sih, cuman logatnya aja ya.
0: Oh gitu ya. Ya ngapak karena emang orang Purwokerto tapi gak lancar bahasa Purwokerto ngapa gitu ya.
1: Iya sebenarnya.
0: Tapi emang aslinya mana Avra?
1: Sebenarnya orang tua aslinya dua-duanya dari Ponorogo.
0: Oh.
1: Jadi aku ke Purwokerto ngerantau tapi sekarang udah domisili Purwokerto.
0: Oh gitu, KTP udah Purwokerto ya?
1: Purwokerto.
0: Oh baiklah kalau gitu. Nanti kita minta tolong teman Pro 2 yang di Purwokerto buat ngajarin Avra ya.
1: Makasih guys.
0: Oke teman Pro 2, kita tadi mau ngobrolin seputar single terbarunya Avra, Some Days, yang dia tulis sendiri.
1: Iya.
0: Kamu menulis Some Days dalam kondisi seperti apa Avra?
1: Oh, waktu itu tuh aku nulis lagu Some Days tuh lagi kondisi jujur lagi kosong banget, kayak happy enggak, sedih enggak, tapi kayak rasanya tuh risih enggak sih kalau misalkan kosong gitu, kayak enggak ada, kayak pengen ngerasain sesuatu walaupun itu negatif. Jadi kayak akhirnya aku coba tulis deh gitu. Sekalian waktu itu kayak apa ya, kayak lagi sering main sama teman-teman aku dan hari-hari kosong itu juga diisi gitu loh sama teman-teman aku. Jadi kayak, dan jujur walaupun itu aku nulisnya udah lama, tapi itu aku dengerin lagi liriknya, lagunya aku dengerin lagi tuh jujur ngebantu banget sih aku proses untuk healing aku yang sekarang gitu. Apalagi kemarin akhir tahun kan my mother just passed away. Okay. Jadi kayak sangat menemani deh lagu ini gitu.
0: Okay, turut berduka ya.
1: Makasih kakak.
0: Kehilangan orang yang disayang tuh emang gak pernah mudah sih. Benar. Jadi kalau misalnya kau masih ngerasa berduka, masih ngerasa sedih, itu alamiah sekali kok.
1: Bener, itu yang, dan gak nyangka ternyata proses itu tuh kayak ngebantu banget, kayak apa ya, lagu itu tuh ngebantu banget aku untuk melalui proses ini gitu loh. Jadi kayak okelah.
0: Okay, jadi kayak menulis atau kayak mengungkapkan rasa sedihnya tuh lewat sebuah lagu ini gitu ya. Emang dari itu emang momen yang lagi hampa banget buat seorang Avra ya.
1: Benar.
0: Kamu deket banget sama mama?
1: Aku kayak apa ya, kayak tim gitu loh, kayak yaudahlah kayak soulmate aja gitu menurut aku ya. Cuma makanya kayak sekarang
0: terus okay.
1: Rasa banget sih.
0: Yes, I know, I know. Emang bener sih kata orang ya, ketika kita kehilangan seseorang itu baru berasa rasa sakitnya tuh setelah hilang sih.
1: Itu pasti sih.
0: Jadi waktu masih ada tuh kayak yaudah happy-happy aja, atau bahkan kayak ngerasa ayo udah sih gitu, tapi setelah pergi baru berasa sakitnya.
1: Iya
0: gitu,
1: benar-benar kosongnya kerasa, kehadirannya langsung kerasa waktu udah nggak ada gitu.
0: Iya, sudah makanya adanya Samri ini jadi pengobat buat kamu gitu ya.
1: Iya.
0: Butuh waktu berapa lama berarti nulis lagu ini? Tadi Avra sempat bilang ini adalah lagu lama yang udah ditulis gitu.
1: Kalau nulisnya dulu cepet ya, kayak cuman sehari doang soalnya, karena kalau misalkan nulis lagu terus lagi ngerasa lagi lancar banget gitu feelingnya, emotionnya, kondisi semuanya tuh bener-bener bisa cepet sih kalau aku ya. Makanya cepet waktu itu.
0: Okay. Berarti lagu ini tuh udah ada duluan dong berarti?
1: Udah ada duluan gitu lagunya.
0: Okay. Dan ini akhirnya yang yaudah yuk kita keluarin yang ini aja gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Why?
1: Because karena waktu itu juga sempat pertimbangan dari teman-teman produser aku kan, ada Mas Viko juga. Jadi kayak kayaknya lebih cocok lagu yang ini sih gitu. At this time ya. Terus juga juga mirip-mirip juga kan sama laguku yang pertama gitu.
0: Okay, tapi nggak ada korelasinya sama yang lagu pertama kemarin?
1: Korelasi nggak ada.
0: Okay. Beda. Kalau ini lebih kayak penyembuhan dan diri sendiri ya.
1: Iya, jadi yang aku harap tuh bisa ngebantu juga teman-teman listener juga gitu loh.
0: Okay, jadi ngerasa lega nggak sih?
1: Lega, soalnya kayak banyak banget juga yang kayak bilang, Kak, makasih ya udah nulis lagunya, ngebantu banget nemenin skripsi. Ada juga yang buat bucin, buat cuman lip-sync doang. Ada yang buat temenin ini, aku kayak ngerasa gitu.
0: Tapi sebenarnya garis besar lagu ini tuh tentang apa sih Avra?
1: Garis besarnya tentang memanusiakan diri sendiri sih gitu. Kayak kadang kan kalau aku ya, kalau aku based on menulis lagu ini tuh, kadang kalau misalkan aku lagi ngerasa hal-hal negatif, kayak misal marah, sedih, ngerasa gak pede, insecure, itu tuh rasanya tuh pengen aku buang aja gitu kan. Tapi ternyata kalau waktu itu aku kayak selalu denial sama perasaan-perasaan itu, jadinya gak sehat di akunya sih. Jadinya aku kayak yaudahlah, toh juga alam, maksudnya kayak dunia bumi ini tuh kadang bisa tadi itu panas, sekarang mendung nih,
0: yeah,
1: bisa panas lagi kayak gitu-gitu, ya udah naturalnya kayak gitu ya. Mm. Jadi kalau manusia nggak selalu cerah, nggak selalu bahagia juga nggak apa-apa sih, soalnya
0: bener.
1: Kayak kodratnya gitu gak sih?
0: Iya, mending kayak kalau kamu lagi gak kenapa-napa tuh gak apa-apa banget, ya kan?
1: Bener.
0: Daripada memaksakan diri untuk terus happy, yeah, ternyata kamu yang gak happy, ya kan?
1: Iya.
0: Dan inilah hadir Somedays buat ini ya.
1: Bener.
0: Emang apa sih yang dirasa sama Afra ketika nulis ini? Kayak tadi Afra juga bilang lagu ini tuh kan memanusiakan diri, yeah, sendiri ya, tentang insecure apa segala macam. Emang kamu masih ngerasa insecure?
1: Kalau insecure mungkin kayak karena aku udah mulai menerima ya, jadi mungkin nggak terlalu sesering dulu, tapi kayak nggak se, kayak kayak paling cuma sekali dua kali kayak ah sekelebat doang gitu, yeah, sih. Soalnya insecure juga apa ya, malah jadi kayak capek sendiri nggak sih mikirin hal-hal.
0: Kalau dulu tuh insecure-nya karena apa?
1: Kalau insecure-nya dulu tuh mungkin nggak pede sama suaraku, nggak pede sama kemampuan aku, nggak pede sama mungkin rambut aku, aku nggak pede banget sama rambut aku, muka aku, badan aku, semuanya kayak ya apa aja lah di insecure-in dulu.
0: Tapi kalau gitu, sekarang
1: pede-pede aja.
0: Dan titik baliknya di mana ketika kamu yaudah deh akhirnya aku mau menerima diri aku apa adanya, titik baliknya saat apa?
1: Di saat sebenarnya kayak nggak, mungkin beberapa tahun 2024, 2025 baru banget, karena sebenarnya nggak apa-apa sih, orang kita kan belajar terus ya, jadi kayak gitu deh, aku masih belajar juga sih
0: sampai sekarang ya. Tapi masih ada insecure-nya gitu
1: sedikit.
0: Tentang apa biasanya?
1: Biasanya tentang apa ya, mungkin kayak mungkin ini penyanyinya keren banget gitu loh, kayak kok aku nggak bisa.
0: Tapi kayak aku, it's okay.
1: Kayak aku balik lagi, oh suaranya beda-beda gitu-gitu.
0: Iya kan, setiap orang tuh punya karakter suaranya, iya, beda-beda nggak sih,
1: punya range-nya sendiri, caranya sendiri.
0: Iya,
1: unik banget.
0: Karena kalau misalnya suaranya sama tuh ketika kita dengerin di radio kayak mau nebak yang ini, ternyata bukan.
1: Iya lagi, bener kayak siapa ini ya.
0: Iya, kalau misalnya dia punya suara yang unik tuh kayak oh Afra,
1: iya, langsung kayak oh gitulah, oke. Okay.
0: Ya makanya kenapa Tuhan itu menciptakan orang berbeda-beda tuh ya seperti itu, biar semuanya tuh nggak sama, nggak flat ya kan. Jadi apa yang ada di diri kamu sekarang itu adalah yang sempurnanya kayak gitu. Kalau misalnya kamu jadi orang lain, kamu belum tentu bisa gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Ya nggak sih.
1: Kayak ya udahlah, kita punya pace-nya sendiri-sendiri, punya jalannya sendiri.
0: Betul. Karena capek kalau ngikutin orang terus.
1: Capek banget sih, real.
0: Pernah kayak gitu nggak?
1: Pernah kayak gitu dan akhirnya kayak enggak deh. Emang dengan energinya aku salurkan untuk hal yang lebih positif dan lebih berguna sih.
0: Bener-bener ngikutin siapa dulu?
1: Siapa ya? Ada deh kayak.
0: Kamu di-spill sama dia ya. Ya enggak apa-apa deh. Mungkin nanti kita spill yang lain aja teman Bro 2 ya, sesuatu yang lebih deep lagi barengan sama Afra, karena habis ini aku bakalan ajakin Afra buat main. Aku punya sebuah kartu yang punya pertanyaan cukup deep, dan nanti Afra bakalan jawab pertanyaan itu. Yang mungkin aja itu adalah pertanyaan yang harusnya dijawab ketika Afra lagi gak baik-baik aja. Yes, nanti aku bakalan ajakin Afra main gamesnya. Dan buat kamu yang belum dengerin lagunya Afra Someday, aku putarkan buat kamu spesial di Music Live Chat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Dina Moviana masih menemani kamu di Music Live Chat Bambro 2 dan aku masih barengan sama Afra. Yes. Seperti yang tadi aku bilang tuh Bambro 2, kalau aku bakalan ajakin Afra main games. Yes, ini gamesnya tuh punya beberapa pertanyaan yang cukup mendalam, Afra.
1: Aduh. Jadi, takut
0: kayak. Mana tahu gara-gara sebuah kartu ini akhirnya sesuatu yang sudah lama dipendam sama Afra bisa terbuka.
1: Wow, dan didengarkan oleh teman-teman Pro 2.
0: Ya, mana tahu ya kan. Jadi Afra, aku ada 10 kartu ya. Nanti kamu tinggal pilih mau yang mana.
1: Okay.
0: Nah nanti dari kartu ini akan muncul pertanyaannya.
1: Baiklah.
0: Okay, are you ready?
1: I am.
0: Okay, so let's choice. Mana yang kamu pilih?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya. Nah, bacakan.
1: Oh, bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang? Bagaimana cara kamu bersikap?
0: Yeah. Oh, apakah ini kejadian in real life kah?
1: I'm not sure.
0: But,
1: tapi mungkin aku pernah ada di agak bahaya kalau diangkat ya.
0: Kan bener kata banget aku.
1: Agak di bahaya nih. Tapi aku pernah mungkin kayak ada di posisi yang kayak mungkin agak dibatasin ya pergerakannya. Maksudku aku kan ini dalam konteksnya relationship ya aku. Aku yang aman ya.
0: Boleh.
1: Kayak yang lain agak gak aman nih.
0: Nah, aku malah nyari yang itu soalnya.
1: Oh, ya relationship aja ya, yang aman ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini sebenarnya my ex ya, mantan aku. Nah, jadi mungkin aku pernah kayak kan kalau kita penyanyi tuh kayak kita pengen promosikan lagu kita, pengen menggaet pendengar baru gitu kan. Nah, ini pernah terjadi di saat saya masih kuliah.
0: Okay, yeah. What happened?
1: Aku masih kuliah waktu itu, terus ada cutting aku cerita, Afra, ini lucu sih, Afra, ini tahu nggak sih ada grup namanya Afradorable.
0: Wow.
1: jadi itu kayak nggak tahu mungkin pengen best friend-an gitu kan.
0: Yeah.
1: Namanya Afradorable. Nih lihat kita, jadi dia nunjukin isinya. Ada foto aku yang diedit kayak misalkan mereka kan botak nih, jadi diedit kayak idolnya mereka kan.
0: Aha.
1: Terus di situ ada mantan aku lagi di sebelahku.
0: Oh,
1: dengerin.
0: I know.
1: Dia marah.
0: Terus sampai dia
1: kayak dia ngamukin aku kayak seminggu.
0: Padahal itu bukan kesalahan dari kamu enggak sih?
1: Aku kan tidak ngapa-ngapain nih posisinya.
0: I know.
1: Dan untuk maksudnya untuk kayak musisi yang sangat kecil dan baru ini kan kayak ih seru nih, kayak sangat wah kok bisa gitu kan. Kayak
0: jadi ngerasa kayak oh berarti udah ada yang dengerin aku
1: udah
0: gitu
1: yang
0: kan.
1: Care gitu loh. Yes. Dan udah mulai melirik gitu kan. Tapi dia marah akhirnya karena aku waktu itu masih agak-agak belum pintar. jadi aku kayak menjaga lebih memilih untuk menjaga perasaan dia. Jadi untuk membatasi aku dengan istilahnya pendengar-pendengar ini gitu. Jadi lebih kayak menutup diri, nge-gatekeep diri aku sendiri gitu daripada dari peredaran.
0: Sekarang udah ex kan?
1: Udah.
0: Jadi
1: udah.
0: Sekarang lebih bebas.
1: Udah bebas. Maksudku udah
0: bisa lebih dekat sama
1: yang mendukung banyak gitu.
0: Oke, maksudnya bisa lebih dekat sama pendengar kamu.
1: Iya,
0: juga
1: bisa
0: gitu.
1: Lebih dekat.
0: Okay. Baiklah. Next, mau pilih yang mana?
1: Bismillahirrahmanirrahim, semoga enggak bahaya lagi, guys. Oke, mari kita coba ujung.
0: Apa itu?
1: Wih. Impian apa yang dulu kau punya namun sekarang kamu sudah melepaskannya? Kenapa?
0: Ada enggak?
1: Jujur,
0: boleh.
1: Aku dulu obses banget sama yang namanya untuk jadi ilmuwan.
0: Seriously?
1: Kamu
0: berharap bahwa aku akan jadi Einstein gitu?
1: Iya, aku sangat-sangat obsesi dengan hal-hal penemuan-penemuan gitu. Maksudnya kayak aku dulu suka banget baca ceritanya Marie Curie gitu.
0: Iya.
1: Kayak aku pengen jadi Marie Curie, ingin menemukan
0: sebuah
1: hal dan mendapatkan Nobel gitu loh. Itu aku kayak suka banget, makanya nontonin Nat Geo Wild itu yang tentang kosmik-kosmiknya, tentang hal-hal fisikanya. Tapi akhirnya berseiring berjalannya waktu kok kayaknya aku kurang passion di bidang eksak ya. Kayak apalagi berhitung-hitungan tuh kayak
0: ada matematika nih ya
1: kan? Matematika nih, rumus nih kayaknya gak jago sih. Jadinya aku yaudah deh bismillah deh kita mencoba mimpi lain gitu.
0: Yes. Dan akhirnya Karen kayak yaudah mengikhlaskan
1: ya, menjadi ilmuwan. Padahal aku pengen banget dokter.
0: Tapi kamu jadi ilmuwan tau?
1: Ilmuwan.
0: Ilmuwan untuk menemukan lagu-lagu enak.
1: Wow. Slebel.
0: Tetap kan ilmuwan juga kan, cuma iya, beda-beda iya, tekniknya aja.
1: Iya, beda-beda
0: gitu.
1: Bidang ya. Iya, iya, makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Divalidasi dong aku.
0: Terakhir.
1: Okay. Bismillah ya. Aku agak takut lagi nih.
0: Oke. Okay.
1: Jika suatu saat orang yang buatmu sakit hati datang dan meminta maaf, apakah kamu akan maafkannya?
0: Coba.
1: Ini jawaban bijak atau jawaban jujur?
0: Jujur lah, kalau bijak mah pasti bilangnya aku maafin kok gitu.
1: Iya. Kalau jawaban jujur, tergantung sakit hatinya kayak gimana.
0: Oh, oke, okay. Yes.
1: Aku ada kemarin ada teman yang bikin aku sakit hati kan. Mm-mm. Terus ternyata pas aku manggung, dia appreciate, dia datang, dia ikut nyanyi. Aku kayak, oh gak apa-apa gitu loh. Kayak mm-hmm. Oke, okay. Karena kalau misalkan masih sama aku tuh kayak aku gak apa-apa. Cuman yang berhubungan sama keluarga,
0: yeah,
1: aku sensitif banget. Aku tidak akan memaafkan kalian guys.
0: Yes, yes.
1: Yang disenggol keluarga aku, yeah. Jadi kayak maaf ya untuk orang-orang ini, mungkin tidak deh, yeah, tidak dulu deh.
0: Mending gitu, cut off aja,
1: cut
0: gitu
1: off
0: ya,
1: aja gitu. Kalau masih sama sendiri kayak yang aman-aman, ya udahlah.
0: Yes. Ya itu dia tuh nomor 2. Ternyata dibalik ke imutan si Afra, tetap dia jadi salah satu tameng buat keluarga kalau misalnya terjadi sesuatu.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Aku tetap utama sih keluarga aku sih. Yes. Soalnya mereka yang benar-benar apa ya? Ya gimana ya? Berjasa, mm-hmm, benar-benar yang bikin aku jadi aku yang sekarang gitu.
0: Oke, okay, berarti kamu termasuk ini ya, kalau di keluarga itu paling deket banget sama mereka semua.
1: Aku deket banget sama mereka.
0: Oke, okay, termasuk sekarang pun mereka juga support apa
1: support
0: yang kamu lakukan ya.
1: Lagi dengerin nih Papa Mahi. Oh, halo.
0: Ah, besok mampir ke sini ya.
1: Iya dong, pasti amin.
0: Nanti kalau di single selanjutnya ya Afra ya.
1: Amin.
0: Oke, okay, baiklah. Anyway, lagu Afra sekarang udah bisa dinikmatin di mana aja?
1: Udah bisa didengerin di segala jenis platform, teman-teman. Mm-hmm. Bisa dicoba di Spotify, Apple Music, YouTube Music, YouTube juga. Kemarin kita udah upload visualizer, mungkin pengen denger liriknya, atau juga kita ada live sessionnya gitu.
0: Oke, okay, next habis ini apa yang akan dilakukan sama Afra?
1: Next, teman-teman bisa aja kepoin di akun sosial media aku di Instagram dan TikTok, di @cantiafra.
0: Yes, kamu bakalan bikin apa, live session gitu atau gimana?
1: Stay tune aja.
0: Ah, baiklah. Gitu. Yes, ini dia Cantia Afra, teman Pro 2. Thank you banget Afra.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih juga Kak Vina.
0: Jauh-jauh dari Purwokerto dan akhirnya kamu balik ke Jogja. Habis ini jangan lupa jalan-jalan dulu ya sebelum pulang ya.
1: Of course.
0: Udah ini belum kayak nentuin nanti aku makan apa gitu enggak?
1: Jujur belum.
0: Belum.
1: Belum nih.
0: Yaudah habis ini ya.
1: Ya habis ini ya, bareng
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Okay, yeah. Siap. Oke. Okay. Anyway, teman Pro 2, habis ini Afra bakalan bawain live-nya Someday secara live di Pro 2 Jogja untuk pertama kalinya gak Afra?
1: Pertama kali, jujur ini jadinya aku agak
0: deg-degan ya?
1: Degan.
0: Boleh kalau gitu siap-siap dulu Afra ya, yeah. Tarik nafas, minum air putih yang banyak, dan silakan siap-siap dulu Afra ya.
1: Baiklah.
0: So teman Pro 2, Vina Mufina pamitan dulu ya. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Life Chat. Jangan lupa kalau kamu suka sama lagunya Afra Someday, kamu bisa dengerin di Pro 2 kota kamu ya. So kalau gitu Vina pamit, dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa dengerin terus Music Live Chat.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PJ Sekretaris Daerah Jaka Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PJ Sekda Klaten yaitu Jaka Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang berlangsung di ruang sidang DPRD. Dua raperda itu tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. PJ Sekda Klaten yaitu Jaka Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks, tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat akan tetapi berimplikasi stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan daerah. Ia juga mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Selain itu, mencegah agar masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan peredaran gelap narkotika.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penampilan grup F Forever dalam konser F Forever First World Tour di Indonesia Arena hari Kamis 28 Mei 2026 malam kemarin tidak hanya menghadirkan nostalgia lewat lagu-lagu yang membesarkan nama mereka, tetapi juga pesan emosional dari para personilnya kepada para penggemar yang sudah mengikuti perjalanan karir mereka selama lebih dari 2 dekade. Ada Jerian yang menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang telah mendukungnya sampai sekarang. Dia juga menyinggung berbagai perjuangan yang mungkin dihadapi para penggemarnya dalam kehidupan sehari-hari. Jerian juga bilang bahwa apabila kehadirannya selama ini bisa membantu para penggemar melewati masa-masa sulit, hal itu menjadi sesuatu yang dia syukuri. Aktor sekaligus penyanyi 49 tahun itu juga menyampaikan bahwa dia tidak mempermasalahkan apabila suatu saat para penggemarnya tidak lagi mengingatnya. Dia justru menganggap itu merupakan pertanda baik bagi para penggemarnya. Dia kemudian menutup pesannya dengan ucapan terima kasih kepada para penggemar sebelum membawakan lagu hitsnya, I Really Really Love You.
0: Baru saja kamu dengerin Info

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi di Ngobrol Gaspot ya Bray.
1: Ngobrol Gaspot setiap hari Sabtu dan Minggu.
0: Yoi, ketemu lagi bareng sama Rama GMZ dan Desva Fitra di sini teman Pro 2. Dan kita bakal ngebahas, dan ini juga lagi musimnya, musim hujan.
1: Musim hujan.
0: Yoi.
1: Apa tuh?
0: Yaitu jarang cuci kendaraan, apa bisa rusak sih?
1: Oh iya. Yeah.
0: Kita bakal bahas di sini.
1: Dan kita selalu dari rri.co.id ya.
0: Betul. Kamu
1: juga bisa cek-cek di website kita. Banyak Yoi. Tentang otomotif ada.
0: Macam-macam pokoknya.
1: Iya, pokoknya macam-macam ya.
0: Dan kali ini ada. Apa aja apa lu cari? Gua ada.
1: Wah, wow, paling gak ada. Siap dong, siap.
0: Langsung
1: dong.
0: Langsung aja deh.
1: Oke, jarang cuci kendaraan apakah bisa rusak?
0: Yoi.
1: Kita bahas ya, karena mumpung musimnya musim hujan, cocok banget buat kita bahas ini teman Pro 2.
0: Boleh.
1: Nah sebelumnya, merawat kendaraan itu ternyata gak hanya soal servis mesin aja, tapi juga kebersihannya juga harus dijaga teman Pro 2. Dan mencuci kendaraan secara rutin ini ternyata punya peran penting ya, buat menjaga kondisi tetap baik dalam jangka panjang. Siapa yang pengen kendaraannya awet, hayo.
0: Yoi.
1: Aku sih pengen.
0: Siapa sih gak kepengen ya?
1: Aku sih pengen.
0: Yoi. Awet. Aku juga pengen sih.
1: Pengen ya?
0: Yoi. Nah, ini Bray. Kotoran kayak debu, lumpur, sama kotoran burung. Sampai sisa-sisa bahan kimia di jalan itu bisa ngerusak lapisan cat kalau dibiarin terlalu lama nih.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan, paparan tersebut bisa mempercepat karat dan menurunkan kualitas bagian luar kendaraan.
1: Aduh, sayang ya.
0: Yoi.
1: Kalau kita biarin terlalu lama, debu-debu, lumpur-lumpur menempel di cat.
0: Jamur jadinya.
1: Motor, cat mobil. Ah iya juga.
0: Aduh,
1: ya.
0: Risih liatnya.
1: Risih ya?
0: Yoi.
1: Tapi kamu jarang atau sering cuci?
0: Sering.
1: Cuci mata?
0: Cuci mata.
1: Tapi kan cuci mata kan beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Sukanya otomotif, cuci matanya ya lihat.
0: Jadi, malah mobil bersih itu lihat.
1: Iya, gitu. Enak dipandang dan katanya menggambarkan kepribadian seseorang. Yoi, juga bener. Dengan kita mencuci kendaraan kita ya. Benar gak?
0: Betul.
1: Setuju?
0: Setuju banget.
1: Setuju ya. Oke. Selain bisa merusak tampilan, penumpukan kotoran itu ternyata juga bisa atau berpotensi mempengaruhi komponen tertentu teman Pro 2, terutama jika nggak segera dibersihkan. Nah, hal ini bisa berdampak pada performa kendaraan secara keseluruhan jika terjadi dalam waktu yang lama teman Pro 2. Karena itu, mencuci kendaraan secara rutin ini menjadi langkah sederhana tapi penting-pentingnya pakai banget teman Pro 2. Selain membuat kendaraan terlihat bersih, kebiasaan ini juga membantu menjaga kondisi kendaraan kita tetap prima dan bisa memperpanjang usia pakainya.
0: Nah, itu dia teman
1: Pro 2.
0: Siapa di sini enggak pernah cuci motor atau cuci mobil kalian?
1: Ayo, mending segera cuci deh ya.
0: Yoi.

0: Mbak.
1: Iya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal. Mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Yoi teman Pro 2, kita lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
2: Apa nih?
1: Kita bakal bahas yang sering jadi pertanyaan orang-orang umum di luar sana.
2: Apa sih emang pertanyaan yang sering muncul?
1: Nah, ini pilihan perawatan mobil, bisa di bengkel resmi atau di bengkel umum.
2: Lebih bagus bengkel resmi atau bengkel umum yang biasa aja gitu, nggak harus resmi. Jadi perawatan kendaraan mana yang bagus? Nah, perawatan kendaraan bermotor sebelumnya ya, ini merupakan aspek krusial untuk menjaga performa mesin tuh tetap optimal dan bisa memperpanjang usia pakai mobil atau motor kamu. Pemilik kendaraan umumnya melakukan servis rutin guna memastikan aspek keamanan tetap terjaga selama di perjalanan teman Pro 2. Tapi hingga kini masih banyak pemilik kendaraan yang merasa bingung ya saat harus memilih antara bengkel resmi atau bengkel umum. Jadi kedua pilihan tempat perawatan ini tuh sejatinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, yang perlu dipertimbangkan secara matang. Kalau bengkel resmi biasanya dikelola langsung oleh produsen kendaraan dengan teknisi yang udah bersertifikat sesuai standar pabrikan. Keunggulan utamanya terletak di kelengkapan peralatan spesialis serta jaminan penggunaan suku cadang asli yang kualitasnya udah terukur gitu ya.
1: Yoi, bener banget bray.
2: Kalau bengkel umum gimana?
1: Nah, di sisi lain juga bengkel umum tuh bisa jadi alternatif populer karena menawarkan biaya jasa dan suku cadang yang cenderung lebih jangkau. Nah juga selain akses yang lebih mudah ditemukan di berbagai daerah, bengkel umum nih seringkali menawarkan fleksibilitas layanan bagi pelanggannya. Tapi nih, pemilik mobil harus tetap selektif ketika tidak semua bengkel umum memiliki standar peralatan yang seragam. Nah juga penggunaan suku cadang yang tidak sesuai spesifikasi bisa loh beresiko menurunkan performa kendaraan dalam jangka panjang.
2: Kalau kamu lebih prefer kemana? Ini masing-masing pendapat ya, personal aja, pribadi ya.
1: Kalau aku sih tergantung sih, Bray.
2: Tergantung ya?
1: Bisa ke bengkel resmi, bisa ke bengkel umum.
2: Sesuai kebutuhan aja.
1: Betul,
2: sesuai sama kebutuhan. Sama sih, kadang kalau memang pengen yang lebih lengkap ya ke bengkel resmi. Kalau memang udah ada bengkel kepercayaan, bengkel umum, ya gak apa-apa juga.
1: Bener.
2: Asalkan bagus, gitu kan, teman Pro 2. Jadi balik lagi masing-masing pendapat kita ya, teman Pro 2 ya. Kita tidak mengharuskan harus banget ke bengkel resmi, terus harus ke bengkel umum, enggak. Jadi masing-masing kita sesuai kebutuhan, pengennya bengkel resmi atau pengennya bengkel umum, semuanya bagus teman Pro 2.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke, teman Pro 2. Di sini siapa orang Indonesia nunggu BBM sampai habis, teman Pro 2.
1: Baru diisi lagi.
2: Yoi, okay. Ini kebiasaan banget orang Indonesia, teman Pro 2. Karena banyak pemilik mobil di Indonesia masih punya kebiasaan buruk dengan membiarkan tangki bahan bakar dalam kondisi seperempat atau bahkan nyaris kosong loh sebelum mengisi bahan bakar.
1: Padahal perilaku ini nggak hanya mengganggu ketenangan saat berkendara ya.
2: Itu dia.
1: Padahal kita nggak tenang ya saat berkendara. Aduh, ini tinggal berapa, bisa nggak ya, nyampe nggak ya gitu.
2: Betul.
1: Tapi juga berpotensi merusak komponen mesin secara permanen, teman Pro 2.
2: Yoi.
1: Ada pakar otomotif juga mengingatkan bahwa membiarkan tangki kosong secara berulang ini ternyata bisa memicu biaya perbaikan yang jauh lebih besar ya daripada sekedar mengisi penuh bahan bakar.
2: Nah, itu dia penyebab utamanya jika membiarkan tangki bahan bakar kosong. Kerusakan bermula dari besarnya ruang kosong dalam tangki yang memicu terjadinya proses kondensasi atau pengamburan udara, teman Pro 2.
1: Okay.
2: Nah, ketika tangki jerang terisi penuh, udara di dalamnya bakal berubah menjadi titik-titik di ujung doa.
1: Itu lagu.
2: Titik-titik air ya yang menempel pada dinding-dinding tangki. Nah, jika tangki masih terbuat dari plat besi, keberadaan air hasil oksidasi ini bakal memicu korosi atau karat dalam jangka waktu yang lama, teman Pro 2. Nah, kemudian bisa ngelupas dan mencemari bahan bakar itu sendiri.
1: Oke, selain resiko karat ya, teman Pro 2, kondisi bahan bakar yang minim juga sangat mempengaruhi kinerja pompa bensin atau fuel pump ya. Dan dalam sistem mekanis kendaraan ini, bahan bakar itu nggak hanya berfungsi sebagai sumber tenaga aja, tapi juga sebagai media pendingin bagi pompa tersebut. Saat volume bensin sangat rendah, pompa tidak terendam sepenuhnya sehingga proses pendinginan tidak berjalan maksimal. Dan jika dibiarkan terus-menerus, fuel pump akan mengalami panas berlebih atau overheat dan bisa mempercepat kerusakan alat tersebut. Jadi siapa yang mau alatnya rusak?
2: Betul. Nah, dampak buruk lainnya juga merambat pada sistem penyaringan, di mana kotoran yang mengendap dasar tangki akan ikut tersedot saat volume bensin menipis nih. Hal ini bisa nyebabin filter bahan bakar cepat buntu atau kotor, sehingga aliran bensin ke ruang bakar menjadi terhambat. Dan jika filter sudah tersumbat, performa mesin dipastikan menurun drastis. Tarikan berasa berat dan mesin seringkali tersendat saat dipacu dalam kecepatan tertentu, teman Pro 2.
1: Oke, nah kerusakan pada fuel pump dan filter bensin ini ternyata memiliki efek domino yang berbahaya ya, teman Pro 2, karena bisa menjalar ke komponen vital lainnya seperti sistem pengapian pada karburator atau injektor. Dan apabila distribusi bahan bakar ini tidak merata akibat pompa yang rusak, sistem pengapian tidak akan berfungsi optimal dalam menggerakkan mesin, dan biaya penggantian unit fuel pump baru dan perbaikan sistem injeksi dikenal cukup mahal, sehingga tindakan pencegahan menjadi sangat krusial, teman Pro 2. Jadi mending lebih baik antisipasi daripada sudah kejadian rusak kamu gantinya mahal banget. Nah lo malah dompetnya terkikis ya, isi dompetnya ya. Siapa yang mau?
2: Jadi bolong nih dompetnya.
1: Bener. Bray.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di jalan tol. Di jalan tol tapi ya.
1: Betul.
0: Kenapa harus di jalan tol ya?
1: Nah itu dia, karena di jalan tol kan kita kan
0: rawan ya.
1: Ya. Rawan.
0: Rawan ya kalau mogok ya. Soalnya nggak ada bengkel.
1: Iya.
0: Terus
1: diderek.
0: Arus cepat gitu ya. Mm-hmm. Iya. Oke lah kalau gitu ya. Mm-hmm. Kita kabulkan.
1: Nah kita bakal ngasih tips-tipsnya ya.
0: Kita bahas ya.
1: Teman Produa semua.
0: Tipsnya. Gimana?
1: Jadi yang pertama nih ada pinggirkan mobil dan nyalakan lampu hazard.
0: Oh itu waktu apa tuh? Kalau apa?
1: Waktu di bahu jalan, Bray.
0: Oh di bahu jalan. Kalau mogok maksudnya. Iya. Oh gitu. Jadi iya. Jadi kalau mogok teman Pro 2 itu pinggirin mobil dulu ke bahu jalan dan nyalain lampu hazard gitu.
1: Betul.
0: Maksudnya.
1: Betul. Jangan di tengah-tengah ya.
0: Ya enggak dong, ketabrak dong.
1: Dan langkah ini tuh dimaksudkan biar mobil teman Pro 2 tuh enggak ngeganggu mobil lain yang melintas.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jangan terus lupa juga untuk nyalain hazard sebagai tanda bagi pengendara lain biar berhati-hati kalau ada mobil yang lagi nepi karena keadaan darurat.
0: Nah, ngomongin menepi,
1: Bray.
0: Di bahu jalan. Mm-hmm. Ini juga enggak kalah pentingnya. Ini penting banget. Mm-hmm. Kamu jangan lupa teman Pro 2 kita ya. Kita jangan lupa untuk pasang segitiga bermuda.
1: Segitiga pengaman.
0: Segitiga pengaman. Nah, enggak hanya menepikan kendaraan aja dan memasang lampu hazard, kita juga wajib untuk memasang segitiga pengaman. Segitiga pengaman ini dimaksudkan untuk memberikan jarak antara mobil kamu dengan pengguna mobil lain yang sedang melintas teman Pro 2. Jadi kamu bisa letakkan segitiga pengaman ini 5 meter atau 10 meter sebelum mobil kamu gitu. Jadi biar pengendara lain tuh tahu, oh ini ada mobil di pinggir jalan, dari udah tahu dari 5 meter atau 10 meter sebelumnya gitu teman Pro 2, biar enggak nubruk.
1: Betul, gitu. Biar enggak nubruk, ada semboyannya ya Bray, berarti ya.
0: Semboyan.
1: Kan semboyan, kan kelihatan tuh segitiga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu. Juga cek kerusakannya nih. Nah, jika punya pemahaman tentang mesin mobil, coba buat meriksa apa yang nyebabin mobil teman Pro 2 tuh mogok.
0: Kalau enggak tahu gimana, Ram?
1: Ya tunggu derek aja kayaknya.
0: Oh jadi manggil ahlinya aja, iya, untuk nyamperin betul, gitu atau iya. Oh baiklah, tapi lebih baiknya kita udah servis atau cek gitu ya sebelum kita perjalanan jauh ya, biar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan, misalkan tiba-tiba mobilnya mogok apalagi lagi di jalan tol gitu ya teman Pro 2 ya. Terus selanjutnya,
1: nah jangan nunggu di dalam mobil.
0: Kenapa?
1: Kan bahaya, itu bisa mengurangi kemungkinan celaka kalau ditubruk dari belakang, Bray.
0: Jadi keluar dari mobil. Jadi kalau mobil kamu mogok, Ram, misalkan ini kamu minggir di bahu jalan, tadi udah nyalain hazard.
1: Betul.
0: Terus udah ngasih segitiga pengaman.
1: Iya.
0: Kamu juga harus keluar dari mobil.
1: Betul, harus nunggu di luar mobil. Karena ditakutkan ada percikan api atau kebakaran. Dan yang paling parahnya bisa ditubruk mobil dari belakang. Kalau
0: aduh, nggak mau, takut.
1: Kalau orangnya itu, Bray, lalai.
0: Lalai? Ya, oh gitu. Itu. Terus yang terakhir, teman Pro 2, kamu bisa hubungi derek resmi yang bisa bantu kamu. Ya, derek resmi kepercayaan kamu lah ya, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Biar bisa ngebantu kamu di saat genting ya, misalkan mogok di jalan tol gitu.
1: Nah itu dia teman Pro 2, tadi tips and triknya kalau kita mogok di jalan. Jadi kita tahu kan apa yang harus kita lakuin.
0: Iya gitu ya teman Pro 2.

Magenta for this night kembali menemani kamu lagi ya di hari Sabtu malam minggu ini sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam teman berdua. Agenda kemana nih malam minggu ya, tadi udah ditemenin sama Desva sama Rama juga, thank you ya my brother ya. Di Gaspot teman berdua sekarang Jaga Malam zona nyaman sampai jam 12 malam nanti. Di malam hari ini yang tanya-tanya topiknya apa bro? Nah, karena ini weekend ya teman berdua ya. Barengan sama Cici Magenta ya, kita update-update informasi lah ya. Topiknya di weekdays ya. Jadi buat kamu yang ada topik yang pengen dibahas bareng-bareng ya, kamu bisa keep dulu. Nanti kalau Cici Magenta siaran di weekdays, kamu langsung boleh kasih topik yang udah kamu keep, yang udah kamu kepikiran, yang pengen kamu bahas sama aku ya. WhatsApp-nya dibuka 081327866966. Yang mau request lagu, absen, kirim-kirim salam ya, sambat-sambat juga ya, boleh ya teman berdua ya, kita sambat bareng ya. Langsung aja teman berdua, jangan dipindah frekuensinya. Di sini aja di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Ini udah ada WhatsApp ya, nanti habis ini ya, aku bacain WhatsApp kamu.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Iya, rese. Kan kamu yang nantangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham benar tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, enak men. Yo tetap.

Sebelum update informasi di malam hari ini ya, teman Pro 2, bacain WhatsApp dulu yang udah masuk di Jaga Malam dari April. Sepada loh, ini yang tadi deh ya. Ini WhatsApp yang tadi deh, sorry. Penjaga Malam, yoi, halo April, gimana? Sekarang sudah di Jaga Malam ya, teman Pro 2 ya, boleh. Kamu ngobrol-ngobrol sama Jaja Majenta atau mau ya apapun itu. Absen-absen juga boleh banget teman berdua yang lagi malam mingguan ya, aku temenin. Buat kamu yang lagi nongki-nongki sambil dengerin radio, mending gak usah, nongki aja. Ngapain nongki sambil dengerin radio? Terganggu gak sih jadinya nongkinya teman berdua ya? Lakukan segala kegiatan yang kamu suka, berdansalah, karir ini tak ada artinya. Buat kamu yang lagi dengerin ya teman berdua ya, salam-salam ya dari aku ya, Cici Majenta. Kayaknya aku jarang deh ya salam-salam buat kamu ya. Yang ada salam-salam juga boleh banget langsung aja ke WhatsApp 081327866966. Wes, bridgingnya ke WhatsApp loh ya. Lanjut lagi dari April. Kita ke Azra, request lagu Perunggu 33 kali ya kak, terima kasih. Oke, tadi udah ada Gemilang ya dari Perunggu ya. Ya sejam lagi lah ya, enggak jam 10 lah ya. Nanti aku puterin ya di jam berikutnya ya. Nanti aku puterin Perunggu 33 kali. Buat kamu teman berdua, please temenin di Jemaat Cinta ya. Karena seperti biasa Jemaat Cinta siaran sendiri setiap harinya. Kalau tidak ada kamu yang menemani ya, siapa yang menemani Jemaat Cinta siaran ya. Jadi buat kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Update informasi barengan sama Jemaat Cinta. After some hits, I'll be back.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.
2: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them on time.

Film animasi Pixar teman berdua yang berjudul Hoppers akan segera hadir di streaming Disney Plus mulai 3 Juni 2026. Film keluarga ini teman berdua menghadirkan petualangan unik yang akan berpusat pada seorang karakter bernama Mabel Tanaka. Bukan Mabel kursi dan meja teman berdua ya. It's different. Dilansir dari Variety teman berdua ya, si Mabel ini merupakan seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor berang-berang robot realistis. Hal tersebut dilakukan teman berdua ya sama Mabel agar dapat berkomunikasi langsung dengan hewan. Dan di kota Beaverton, ya beaver, berang-berang ya. Si Mabel ini menghabiskan waktu bersama neneknya di hutan kecil yang menjadi rumah berbagai hewan liar, khususnya berang-berang. Yes, Beaverton, beaver, berang-berang, ton, kota, biasanya gitu kan, Washington, gitu-gitu kan teman berdua ya. Dan terinspirasi oleh neneknya, Mabel tumbuh dengan kecintaan besar terhadap alam. Premisnya seperti itu. Buat kamu yang udah nonton di bioskop ya, kayaknya sempat di bioskop kan? Iya kan teman berdua? Anyone of you yang sudah nonton di bioskop ya, bisa kamu nonton lagi teman berdua nanti di Disney Plus mulai 3 Juni 2026. Informasi selengkapnya teman berdua ya tentang Hoppers, kamu bisa langsung cek akses di website rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Masih di Jaga Malam teman berdua di jam terakhir jam-jam siaran di malam minggu ini. Gimana sejauh ini so far malam minggu kamu teman berdua? Semoga kamu menikmati malam minggu ini ya teman berdua ya. Benar-benar jadi set naik SAT, bukan SAD ya. Saturday naik, bukan set naik, bukan SAD sedih, bukan teman berdua. Semoga kamu selalu bahagia ya. Enggak cuma di malam minggu ini, tapi di setiap harinya dan di setiap waktunya. Bacain WhatsApp lagi ya dari Theo. Oh, by the way tadi Ezra udah aku puterin ya, kok Ezra Azra ya. Perunggu 33 kali udah aku puterin ya. Thank you so much ya udah request buat di WhatsApp ya. Lanjut lagi dari Theo. Halo Jaga Malam, ini Mas Theo dari Magelang. Yoi, salam ya Theo ya buat keluarga, teman-teman semuanya di Magelang ya. Jauh juga, deket deng ya, lumayan lah ya. Mau request lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalaman, terima kasih. Oke siap, ditunggu ya. Kalau kata hari ini, selamat tinggal bulan Mei dan semoga besok di bulan Juni saya akan tetap semangat dalam menjalani hari. Semoga ya selalu teman berdua ya. Berapa hari lagi sih? 30, 31. Ya tinggal besok ya di bulan Mei teman berdua ya. Nanti di 1 Juni ya teman berdua. Ternyata ya sudah 6 bulan ya, sudah setengah perjalanan kita di tahun 2026 ini. Welcome buat Gemini dan Cancer geng ya, bulan Juni teman berdua ya. Ini adalah bulan-bulannya kamu. Tapi Gemini udah menyambut gak sih di bulan Mei? Iya kan teman berdua ya. Thank you so much ya Theo ya. Lanjut lagi bacain WhatsApp dari siapa display name-nya. Dari Karisma. Halo Kak, selamat malam Jaga Malam. Yoi, selamat malam Karisma. Mau request lagu Astrid Yang Terpukau. Oke, nanti coba aku cariin ya. Nanti kalau ada aku puter lagunya buat kamu. Thank you so much ya Karisma ya. Boleh juga kamu teman berdua langsung ke WhatsApp 081-327-866-966. Dan jangan lupa buat kamu follow sosial media @Instagram @RRIPRO2 Surakarta yang ada di TikTok dan juga Instagram.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Masih di 105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu, Cici Majenta. Di jam terakhir masih menemani kamu, teman Prodo 2, ada The 1975 About You. Buat kamu yang mau request lagu, boleh. Aku masih ada informasi yang akan aku update buat kamu, teman Prodo 2. Infonya apa, bray? Ditunggu aja, jangan kemana-mana. After Summit, teman Prodo 2, jangan dipindah frekuensinya. Di sini aja ya.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Italia 82 resmi jadi negara pertama yang memberlakukan cuti kerja berbayar untuk merawat hewan peliharaan yang sakit. Lewat aturan baru ini, pekerja karyawan bisa mengambil cuti khusus untuk mengurus anabul atau majikan ya. Anabul mereka teman berdua dengan syarat-syarat tertentu seperti hewan terdaftar resmi dan memiliki surat keterangan dokter hewan. Bah, cutimu udah kayak manusia ya. Kadang-kadang manusia kalau mau libur waktu sekolah juga ya teman berdua ya. Kalau mau izin sakit tuh biasanya juga ini surat dokter gitu. Kalau di Italia ternyata berlaku juga buat hewan-hewan ya. Dan kebijakan ini muncul karena Italia mulai mengakui konsep keluarga multi spesies, di mana hewan peliharaan dianggap bagian dari keluarga juga, bukan sekedar peliharaan biasa teman berdua. Dan banyak yang menilai langkah ini jadi bentuk kepedulian baru terhadap kesejahteraan hewan sekaligus kesehatan mental pemiliknya. Bede gokil, respect ya buat Italia ya. Gimana menurut kamu teman berdua, bisakah Indonesia menerapkan aturan ini? Kayaknya sih bisa-bisa aja ya. Tapi ya sepertinya banyak hal yang harus diprioritaskan terlebih dahulu ya, sebelum nanti sampai di saat-saat negara ini memberikan cuti khusus buat rawat anabul.

0: Mbak,
1: iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh. Dua Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku gue.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

22 lebih 55 menit teman berdua, udah mau jam 11 malam. Thank you so much ya buat yang sudah menemani JJ Magenta di malam minggu ini. Have a great day teman berdua. Buat kamu yang lagi OTW kemanapun itu, stay safe, hati-hati teman berdua ya. Dan buat kamu, jangan kemana-mana, just musik sampai nanti jam 12 malam masih menemani kamu. Dan habis ini ya, ya 5 menit ya, 4 menit lagi teman berdua ya. Jangan lupa saksikan ya pembantaian ya. Kok tiba-tiba pembantaian? Enggak, pembantaian itu adalah jokes, karena di jam 11 malam ini teman berdua ya, ada final UEFA Champions League ya di Budapest ya. Paris Saint-Germain lawan Arsenal. Jokes pembantaian ya, semoga Arsenal tidak dibantai PSG ya. Malam hari ini JJ Magenta dukung Arsenal. Kamu dukung mana teman berdua? Gunners? Nih Gunners langsung masuk nih. OTW number Arsenal. Hey, maksudnya gimana? Gimana pembantaian? Enggak. Jokes bro. Dari catur ya. Jokes. Aku jagoin Arsenal malam hari ini. Sumpah, karena aku enggak mau. Pakai sumpah segala lah ya. Karena aku enggak mau. Sejarahnya Real Madrid ya, rekor Real Madrid back to back champions itu diulangi sama PSG. Please Arsenal, tolong malam hari ini ya, banyak yang jagoin kamu ya, kecuali fans Liga Inggris ya, pasti pada jagoin PSG nggak sih? Tenang, teman kamu ada Real Madrid di sini. Kayaknya cuma Madrid doang deh yang dukung Arsenal ya. Kayaknya semuanya pada malas dukung Arsenal, tapi nggak apa-apa. Aku akan setia dukung Arsenal teman berdua. Go Gunners, North London forever ya. Thank you sama-sama berdua. Cuma cinta pamit ya. Bye-bye.

5 berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Shalom, teman Pro 2 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh bersyukur pada saat ini kita dipertemukan kembali dalam program Suplemen Hati untuk merasa-rasakan berkat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama dengan saya, Pendeta Gias Hesa Kalumbara dari Gereja Kristen Jawa Welar Boyolali, marilah kita membuka hati untuk merasakan firman Tuhan menguatkan, menghiburkan dalam kehidupan kita. Bacaan Alkitab pada hari ini terdapat di dalam Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, di dalam hukum, rekam jejak itu sangat penting. Hukuman bagi pelaku kriminal yang baru pertama kali melakukan kejahatan akan berbeda dengan orang yang pernah melakukan kejahatan, apalagi yang berkali-kali terlibat di dalam kejahatan. Orang yang pernah atau sering terlibat di dalam tindak kejahatan cenderung lebih dicurigai saat ada kejahatan terjadi di sekitarnya. Di dalam ranah hukum, itu adalah hal yang wajar dan beralasan. Oleh karena itu, adalah tepat jika ayat Alkitab pada hari ini memakai istilah pendakwa, atau di dalam bahasa Yunani digunakan kata kategoros. Istilah yang juga dipakai di dunia hukum untuk orang yang menyampaikan tuduhan kepada seorang tersangka. Pendakwa atau penuduh yang dimaksud di sini adalah iblis. Iblis bahkan disebutkan mendakwa kita siang dan malam. Ia selalu berusaha menunjukkan betapa salah dan berdosanya kita. Ia akan mengungkit-ungkit segala dosa yang pernah kita lakukan. Ia akan mengingatkan bahwa kita ini najis, kita ini kotor, kita ini jelek, berdosa, tidak pantas, dan bahwa kita tidak punya harapan, bahwa kita tidak punya masa depan, bahwa kita tidak akan bisa menjadi orang yang lebih baik, tidak bisa berubah menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Itulah yang didakwakan kepada kita, sehingga banyak orang ketika hidupnya menjauh dari Tuhan, semakin hari kepercayaannya, imannya kepada Tuhan juga akan semakin luntur, karena tidak mendapatkan sumber sukacita, penghiburan, sehingga yang didengarkan bukan firman Tuhan, tetapi dakwaan-dakwaan dari si iblis yang membuat seseorang makin lama makin jauh dari Tuhan, makin lama makin luntur imannya, makin keras hatinya, makin sulit untuk berubah, makin mengeraskan hati untuk bertobat. Iblis mendakwa kita sedemikian rupa, padahal tidak demikian di mata Tuhan. Saat kita mengaku dosa-dosa kita dan benar-benar bertobat, maka Tuhan melemparkan dosa kita jauh ke dalam tubir laut. Tuhan juga berjanji tak akan lagi mengingat dosa-dosa kita dan Ia akan menyucikan kita menjadi seputih salju. Para pendengar yang terkasih, mengapa iblis selalu berusaha mendakwa kita dengan dosa-dosa masa lalu kita? Karena dia ingin kita terpuruk. Dia ingin hidup kita malu, putus asa, hancur, terpisah dari Tuhan. Iblis akan merasa terancam jika kita bangkit, jika kita bertobat, jika kita kembali ke jalan Tuhan, ia akan merasa terancam. Maka segala cara digunakan oleh si iblis, pagi, siang, malam, kesemuanya dilakukan tanpa henti, tanpa kenallah, untuk menarik kita jatuh, hancur, dan binasa dengan dakwaan-dakwaannya. Akan tetapi, jika kita bangkit iman kita, semakin kita percaya kepada Tuhan, kita berubah jadi manusia baru, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, hidup kita dalam kesucian, dalam kekudusan, iblis akan merasa terancam. Kekuatan dan kekuasaannya akan kalah oleh kuasa Tuhan. Kita harus waspada bahwa iblis juga bisa menggunakan orang-orang di sekitar kita untuk mendakwa kita. Saat kita ingin berubah, lalu ada komentar yang meremehkan kita. Ah, masa bisa orang itu berubah? Ada orang yang menghina kita. Kita mungkin mendengar orang mengingatkan siapa kita, bagaimana latar belakang dan masa lalu kita. Terpuruk lagi. Betapa mustahilnya kita jadi orang baik, apalagi menjadi orang yang setia melayani Tuhan. Tidak pantas, kamu itu tidak pantas, sangat-sangat tidak pantas. Tapi ingatlah bahwa selama kita mau bertobat, ya, Tuhan selalu membuka tangan untuk kita. Tuhan yang Maha Kuasa saja tidak pernah mendakwa dosa dan masa lalu kita. Oleh karena itu, jangan biarkan dakwaan-dakwaan manusia atau iblis menggoyahkan kita. Jangan dengarkan dakwaan-dakwaan iblis. Fokus saja kepada masa kini dan masa depan yang penuh harapan, yang telah Tuhan janjikan kepada orang yang setia dan percaya kepada-Nya. Itulah hidup kita. Masa depan kita bersama Tuhan Yesus. Damai, indah, keberkatan. Maka kita singkirkan, kita kalahkan kuasa dan dakwaan si iblis dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Dan sekalipun dakwaan-dakwaan iblis ingin membuat kami malu, terpuruk, putus asa, bahkan binasa serta hancur hidup kami, tetapi Engkau tetap mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Ampuni ya Tuhan dosa-dosa dan kejahatan masa lalu kami yang begitu kotor dan memalukan. Inilah ya Tuhan seluruh hidup kami untuk Kau perbarui dalam Roh Kudus. Demikian pula para pendengar suplemen hati dimanapun berada, Radio Republik Indonesia kiranya menyiarkan berita-berita yang membawa berkat dan manfaat bagi kehidupan masyarakat banyak. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi, Tuhan, kami mohon kasih, penyertaan dan kuasa-Mu dinyatakan, dan bagi-Mu tiada yang mustahil. Kami percaya bahwa Bagi engkau tiada yang mustahil, dan pertolonganmu tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah teman Pro 2, kiranya suplemen hati pada hari ini memberkati dalam kehidupan para pendengar semuanya. Amin.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Motor Inggris Royal Enfield dari sub-brand Flying Flea meluncurkan motor listrik pertamanya, yaitu Royal Enfield C6 di pasar India, teman Pro 2. Motor Royal Enfield Flying Flea C6 hadir dengan desain yang sangat berbeda dari motor listrik kebanyakannya. Motor ini mengadopsi gaya vintage yang terinspirasi dari motor-motor Perang Dunia Kedua, teman Pro 2. Tetapi motor ini EV dan dibekali dengan teknologi modern dan nol emisi ala Royal Enfield, teman Pro 2.

0: 2. Paramount Pictures mengumumkan kembali film legendaris Top Gun 3 yang resmi digarap dan kembali menampilkan Tom Cruise sebagai aktor laga teman berdua. Kabar itu disampaikan langsung oleh Paramount di Cinnamon Las Vegas. Bukan hanya Tom Cruise yang dipastikan kembali dalam laga Top Gun 3, tetapi juga ada produser yang legendaris juga, Jerry Bruckheimer. Dan Top Gun 3 akan menampilkan Tom Cruise sebagai Captain Pete Mitchell alias Maverick, dan Mel Steller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman 92 sebagai pemain Top Gun 3.
1: Baru saja kamu dengerin info

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,5 Pro 2 FM. Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Rama Gemzi, di Spada, teman Pro 2. Aku nemenin teman Pro 2 kayak kemarin ya, dari jam 5 tadi sampai nanti jam 10 siang, teman Pro 2. Gimana kabar kalian, teman Pro 2, dari minggu? Kalian pada liburan kemana nih? Boleh banget ya sharing-sharing ke aku di WhatsApp nanti kayak biasa di 081327866966. Tapi di jam 7 sampai jam 8 nanti bakal ada good vibes, teman Pro 2, yang bakal ditemenin sama Intan dan Kiki, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, teman Pro 2. Tetap stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo bareng sama aku, Rama Gemzi, di hari Minggu. Dan WhatsApp-nya masih sama ya, kayak yang tadi aku bilangin, di 081-327-866-966. Let's go!

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: kuat untuk kamu.
1: Masa lalu bisa saja membuat kita terluka. Tetapi kita harus bisa lari dan belajar dari semua itu. Dari The Lion King, the movie.
0: Kuat kamu, kuat untuk kamu.
2: Masih di Sepada Teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ. Sebelum kita bergeser ke Good Vibes, langsung aja yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget sama aku Rama GMZ di 081327866966 di era di Pro 2 Solo. Teman terbaik kamu di frekuensinya, jangan dipindah Teman Pro 2, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo. Let's go.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Nggih mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kuwi. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Ya ora lah, tetep timku sing menang. Pilihanku kuwi.
1: Eh, alah Mas, Mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya, Mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.